0: Tetap bersamamu.
1: Ya, assalamualaikum, salam Malaysia, Madani, Ivo ya. Dan sebentar lagi kita akan bersama dengan rakan-rakan di Sabah FM, ya, Labuan FM, Tawa FM, Keningau FM menerusi Apa Cerita Kamora.
2: Ya, assalamualaikum. Selamat pagi semua kawan-kawan.
1: Selamat pagi.
3: Ya, selamat pagi.
2: Kita bersama pagi ni.
4: Ya, pagi.
2: Macam biasa dalam dalam segmen apa ni? Apa cerita kamu orang pagi ni kan? Jadi untuk rakan-rakan kita di stesen masing-masing, macam mana keadaan cuaca di tempat kamu orang? Kita sapa dululah rakan-rakan kita pagi ni bersama dengan rakan di Sabah FM. Kita ada Rafiq dan juga Edwin. Hai kamu orang.
3: Hai Aida.
5: Aida, assalamualaikum semuanya. Okay, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam. Okey, juga cuaca di sana?
5: Pagi ni baik, tapi begitulah jera bukan. Tadi bacaan pun 154 stesen politeknik.
3: Betul. Jadi, dia macam datang balik jerebu tu kan. Dia
2: berpusing-pusing.
3: Sebelum ni dia reda sudah, dia clear sudah. Tiba-tiba hari ni ataupun bermula 2-3 hari ni datang balik jerebu tu.
2: Naik balikan. Itulah, hati-hati kita semua. Okey, rakan kita di Tau FM, Anne dan Kayum. Assalamualaikum, selamat pagi kamu.
6: Waalaikumsalam, selamat pagi Aida dan kawan-kawan yang lain.
2: Ya, okey, dan juga kita ada di mana? Sandakan FM Kak Nur.
1: Ya, di Sandakan FM ya, pagi diramalkan hujan di beberapa tempat dan petang hingga ke malam diramalkan ribut petir di kebanyakan tempat ya. Tetapi sekarang ni dah mula cerah ni ketika ni.
2: Alhamdulillah kan. Di Labuan pula macam manalah keadaan cuaca di sana kan? Kita sapa dululah rakan kita di Labuan, Syima Hebri. Hai kamu, assalamualaikum, selamat pagi.
7: Waalaikumsalam, selamat pagi.
2: Okey, okay, cuaca Labuan.
7: Keadaan cuaca dekat Labuan juga sedikit berjerbu dengan bacaan IPU sudah tahap sederhana
8: tadi dan pagi ni agak mendung lah.
7: Nah, mendung
8: di Labuan.
2: Sama lah cuaca kita. Pagi ni pun di Keningau mendung-mendung sejak pagi ni. Okey, baik. Jadi untuk pagi ni kita mau sembang sebenarnya satu topik yang santai tapi selalu yang biasanya berlaku dengan kita. Apa ini topik berkenaan dengan sikap tidak apa tenang atau sebenarnya memendam. Kan? Orang bilang kadang-kadang orang cakap, kau okey kah? Okey bah, tidak apa-apa dia bilang kan. Tapi persoalannya betulkah kita ni tidak apa-apa kan, ataupun itu sekadar kata-kata untuk menepis persoalan orang ataupun pandangan orang yang kita sebenarnya sedang cuba nampak tenang tapi sedangkan dalam hati macam-macam yang kita simpan kan. Jadi untuk topik yang cukup dekat dengan kehidupan kita ini, kita akan bersama dengan perkongsian rakan-rakan kita lah di stesen yang lain. Jadi untuk kita, pagi ni kita mulakan dululah rakan kita di Labuan FM lah dulu ya. Bersama dengan Syima dan Hebri, macam mana kamu orang topik kita pagi ni?
8: Baik, terima kasih Aida di Keningau. Dan hari ni kita bercerita mengenai dengan sikap tidak apa tenang atau sebenarnya memendam. Jadi sebenarnya banyak baik buruk sebenarnya kalau sikap tidak apa ni. Tapi bagi saya, tengok situasi juga.
3: Betul.
8: Kan, bila kita nak menggunakan perkataan ataupun ayat tidak apa ni, kadang-kadang dia macam untuk kita rasa lebih tenang nak sedapkan hati diri sendiri. Tapi itulah kita memilih untuk menjawab itulah tidak apa. Tapi sebenarnya banyak kebaikan untuk perkataan ataupun sikap tidak apa ini, dia boleh membantukan kita terus kekal tenang dalam menghadapi sebarang masalah. Kita nak elakkan sebarang pertengkaran, konflik-konflik yang tidak perlu. Jadi perkataan ataupun ayat tidak apa itu mungkin sangat-sangat berfungsi sebenarnya.
7: Iya, betul. Dan seperti yang Syima cakap juga tadi kan, ungkapan tidak apa ini tidak semestinya bermaksud seseorang itu benar-benar baik-baik saja. Jadi kita ikut situasi lah. Jadi kita bila kita cakap tidak apalah. And next time sajalah.
8: Bikin sedap hati.
7: Bikin sedap hati kadang-kadang kan. Okay, jadi untuk topik kita pada pagi ini juga sebenarnya kalau kita tengok, sebenarnya dia berdasarkan situasi yang sangat besar lah kan. Yang mana kalau kita dapat situasi yang betul-betul mungkin yang boleh kita terima, mungkin orang boleh terima juga. Jadi mungkin ayat tidak apa tu bikin sedap hati kan. Tapi kadang-kadang bila yang tidak terpaksa untuk menerima sesuatu ataupun situasi itu, tidak apalah, saya tidak ikutlah. Mungkin kita akan dengan macam kadang-kadang merajuk kan. Jadi bila tidak semua yang diam itu tenang, dan juga tidak semua yang berkata tidak apa itu benar-benar tidak apalah. Itu daripada
8: yang penting jangan selalu memendam
2: perasaan lah. Kena sesekali rasanya perlu jugalah kasih suara kan. Apa yang bukan orang bilang mengalah saja dengan keadaan. Walaupun hakikatnya ada perkara tu akan ikut situasi. Okey, terima kasih respon topik pagi ini daripada Labuan FM. Dan seterusnya apa kata kita bersama dengan rakan di Sandakan FM bersama dengan Kak Nur. Silakan Kak Nur.
1: Kak Nur sendiri hari ini gerakan solo.
3: Tidak apa.
1: Okey.
2: Okay. Sama kita Kak Nur.
1: Ya, itulah tu. Dan kalau bercakap mengenai tidak apa ni, tenang atau memendam ni, sebenarnya kita bercakap tidak apa ni ada dua solusi ya. Kerana kalau kita rasa tenang, terutama sekali sikap kita tenang ni, ini adalah satu bonus untuk kita ya, untuk menghadapi sesuatu masalah. Ini bercakap mengenai masalah dalam ketenangan ya. Kalau dibandingkan tenang dengan memendam ni, Kak Don lebih memilih tenang ya, kerana ketenangan ni lebih efektif dalam kehidupan kita. Kerana ketenangan ni banyak sebenarnya kebaikannya, dari segi tugas-tugas harian kita, dari segi kekeluargaan kita. Sementara memendam ni akan mengusutkan fikiran kita. Kerana memendam ni salah satu, bagi Kak Nur adalah salah satu perkara yang negatif. Itu pandangan Kak Nur lah. Jadi tidak baiklah kita memendam ya. Ketenangan ni adalah penting, kerana ada apa ni, ada cara sebenarnya. Kalau kita mungkin ada kawan yang perlukan bantuan ya, kita cakap tidak apa, tetapi ada jawapan yang perlu kita bangkitkan agar tidak ada rasa pendam tu, memendam tu. Jadi di sini Kak Nur lebih memilih ketenangan ya, kerana ketenangan dalam kehidupan ni adalah amat penting berbanding kita memendam. Dan ketenangan ini bukan saja untuk diri sendiri kebaikannya, sebenarnya untuk masyarakat ataupun kawan-kawan di sekeliling kita dan juga keluarga kita. Jadi Kak Nur lebih suka memilih ketenangan daripada memendam.
2: Ketenangan. Okey, terima kasih. Betul. Nampak muka Kak Nur pun tenang. Maksudnya Kak Nur seorang yang tenang. Terima kasih perkongsian Kak Nur.
1: Ya, Aida.
2: Okey. Okey, nampaknya macam ada gambar sudah di rakan kita di Tau FM. Kita cuba bersama dengan rakan kita di Tau FM pula respon topik kita pagi ini. Kayum dan juga Ain, silakan Kayum dan juga Ain.
6: Ya, terima kasih Aida di Kedengar FM.
0: Ya, terima kasih. Dah berjutu dengan topik sembang pagi kita pada pagi ni kan, dengan tidak apa tu. Kalau saya secara peribadi tengok keadaan lah kan, banyak keadaan ni banyak mempengaruhi lah bagaimana kita mahu menggunakan terms ataupun terbang tidak apa tu. Sebab kadang-kadang ada apa ni, situasi memerlukan kita perlu tenang, relax. Jadi kita selalunya kita akan cakap tak apalah, nantilah baru ni. Kadang-kadang ada juga yang kita perlu jawab direct saja kan, tidak perlu simpan-simpan perkataan ataupun kamus tidak apa tu kita tolak ke tepi dulu. Benda ni kita kena perlu jelaskan di sini juga. Jadi dia kena tengok keadaan lah. Kalau saya saya memang tengok keadaan. Kalau ada yang apa yang perlu saya cakap, saya akan cakap. Kalau rasanya kalau benda tu boleh settle, kita bertenang, kita relax, kita cakap tak apalah dulu. Bagi saya secara peribadi, ya, kita perlu tengok keadaan dan juga situasi lah. Anne pula bagaimana, Anne?
6: Ya, kalau saya pun sama juga macam Kayum. Kalau sikap tenang ataupun sebenarnya memendam ni, kalau bagi saya ikut situasi juga. Kalau saya rasa benda tu saya rasa, oh, tak apalah, saya akan memendam je lah. Tapi memendam tu tak lah sampai yang macam berdendam ke apakah. Saya akan tenangkan diri dulu. Saya rasa kalau saya boleh buat ataupun saya sudah rasa tenang, baru saya akan bergaul dengan orang, ataupun saya akan rasa baru kita dapat berkomunikasi dengan baik dengan orang. Kalau saya begitulah.
0: Ya. Apa-apa hal perkara pokok dia bergantung pada situasi lah.
6: Betul.
2: Situasi kan. Okey. Dari Taufian pula, ia bergantung pada situasi ataupun keadaan kan. Okey, terima kasih respon daripada rakan kita di Tawar FM. Seterusnya, macam mana pula respon terima rakan
6: kembali,
2: tadi?
6: Terima
2: kasih kembali. Kita teruskan ke Sabah FM pula bersama dengan apa ni, Rafiq dan juga Edwin. Macam mana pula kalau kamu orang?
3: Selalunya kalau stesen radio yang last-last kena bagi ni kan, kami pun tidak ideal sudah mau jawab apa-apa. Lebih kurang sama juga dengan jawapan sahabat yang lain. Kalau kita sebut berkenaan dengan kita respon tidak apa, tidak apa. Dia tengok ton suara tu, kita boleh baca. Okay, tidak apa. Begitu apa kan? Okay, it's fine. Okay, this time it's fine.
5: Kalau keluar dari English dia tu lain macam.
3: Kan, kita boleh tahu tu tenang kan, dia pendam kan, ataupun dia memang dia bilang dia tidak apa, tenang ataupun sebaliknya lah kan. Begitu juga kadang-kadang kita pun, kadang-kadang kita mau pendam, kita mau simpan, tapi ton suara kita untuk reply tu, okay, tidak apa, macam tidak apa, ada hari lain aku balas, begitu kan. Tapi selalunya kalau cerita pasal pendam ataupun tenang ni, lelaki lah selalunya kan, dia akan lebih kepada pendam, rasa pendam ke tenang, tenang lah ya. Dia tenang je, dia klik-klik je, kenapa gitu je, lepas tu habis settle cerita di situ, tidak akan ke mana-mana. Begitu, berbanding dipendam, disimpan, ada hari lain aku balas gitu.
5: Wow, gitu ah. Marah
3: begitu ada kali gitu lah.
5: Itulah kan. Dari Rafiq tidak banyak, cara saya mau respon ni
3: apalagi sama jugalah.
5: Wise men say only fool rush
3: lagu apa tu ah?
5: Itulah tu.
3: Wise men?
5: Wise men say only fool rush in. Itulah tu maksudnya.
3: Itu sih.
5: Saya pun setiap berbanyak banyak. Itulah maksudnya. Jadi kita tenang sajalah kan. Jangan terlalu gopo-gapa kehidupan ini.
3: Betul. Kadang-kadang tidak apa tu menunjukkan kita bukan rezeki kita. Ada juga yang begitu kan, macam ini kali bukan giliran saya, bukan rezeki saya. Tidak apa, cuba lagi next time. Begitu. Kadang-kadang ada begitu juga untuk menyejukkan hati. Begitu.
2: Ada situasi yang kadang-kadang kita kecewa dengan keadaan tu, kita kecewa dengan orang punya tomahan ataupun judge kan, pandangan orang. Tapi kadang-kadang kita ada kalau kuat tu suara hati mau cakap, okay, tidak apa kan. Terkeluarlah cakap tidak apa. Tapi itulah dalam keadaan yang tertentu pula, kadang-kadang kita cakap, kita terpaksa pendam kan. Jadi kadang-kadang keadaan itu tidak mengizinkan, disebabkan itulah kita terpaksa beralah dengan keadaan kan. Ada sesetengah perkara itu beralah dengan keadaan. Tidak apalah, okeylah. Demi untuk orang bilang tidak buat daripada suasana jadi lebih kacau kan, lagi tegang, terpaksalah. Tidak apalah, mengalah tu adalah mungkin satu cara terakhir kan. Okey, jadi bagus untuk dia, tapi nanti kau tengok si pembalasan si Petong, dia bilang. Okey, tidak apa. Jadi ya, okey, jadi itulah berkenaan dengan topik kita pagi ni. Topik kita tidak apa, pilih tenang ataupun apa ini,
5: memendam.
1: Memendam.
2: Memendam. Tenang ataupun memendam.
5: Jangan pendam. Jadi, nanti pendam terlalu lama.
2: Paling penting sebenarnya ini. Jangan pendam. Itulah musuh utama penyakit kita. Jangan memendam sebab takut nanti jadi penyakit.
5: Kan? Siapalah kita ini hanya insan biasa kan? Jangan pendam-pendam. Jalani kehidupan dengan baiknya kan? Ceriakan diri anda dengan senyuman.
3: Coba satu bait lirik lagi lagu. Lagu apa lagi?
5: Kata demi kata.
1: Alang-alang lah kita makan roke kalau begini.
2: Sebab dia hari Senin dia kena bangkit itu mood bahkan. Terima kasih Rafiq menceriakan suasana walaupun pagi ni. Walaupun kan tapi itulah kita pilih tenang. Okey, jadi terima kasih semua rakan-rakan untuk respon topik pagi ni. Dan 8.30 minit pagi kita jumpa di dari sana sini sebentar nanti. Okey, jadi kembali semula ke stesen masing-masing. Terima kasih semua. Okay.

0: Sebentar tadi kita telah bersama dengan rakan-rakan kita yang menerusi apa cerita kamu orang bersama Edwin dan juga Rafiq di Sabah FM dan Labuan FM bersama dengan Shima dan Avery, Tawa FM bersama dengan Anne dan Kayum, sementara di Keningau FM bersama Aida. 8.40 minit pagi nanti kita akan bersama pula menerusi Dairi Sana Sini.
1: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini.
2: Yo, what's up?
1: Baby, let's go! Evo 6.11 Sanakan FM bersamamu.

percayalah, memberi kemaafan sangat berkesan untuk menenangkan diri anda. Bukan itu sahaja, kemaafan juga membolehkan anda belajar sesuatu atau mengambil pengajaran daripada situasi tersebut. Kemarahan dan dendam dapat diatasi dengan ketenangan yang ada pada diri anda. Pesanan ini daripada Kak Nur dan Sandakan FM bersamamu.

0: melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Evo 611. Sesanakan FM bersamamu.
1: Ya, terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami di Sandakan FM bersamamu. Dan kita nantikan ya rakan-rakan kita menerusi diary sana sini. Perkongsian maklumat yang berlaku sepanjang hari ini.
2: Bersama sekali lagi dengan rakan kita, sahabat kita di stesen daerah Keningau, Sandakan dan juga Takwau, untuk berkongsi program yang berlangsung untuk edisi hari ini 21 September 2026.
3: Okay. Ya, betul.
2: Jadi pagi ini kita bersama dengan Aida sekali lagi di Keningau. Hai Aida.
4: Ya, hai semua.
2: Okay, Kak Nur di Sandakan.
5: Ya, hai.
2: Dan juga di Takwau, siapa ni hari ini? Oh, Kayum. Pagi ini Kayum. Okey.
6: Ya. Yeah.
2: Okey, baik.
3: Okey, topik kita pagi ini adalah bukan.
2: Oh, ini topik? Sambung lagi.
3: Perkongsian dari sana sini kita pagi ini. Kita mulakan Sandakan lah dulu kan? Kak Nur, silakan.
5: Dan Sandakan lagu pada hari ini tidaklah.
2: Wow. Jadi okay. Sampaikan lagu.
5: Dan untuk maklumannya, di mana disandakan program sambutan hari Alam Sekitar Sedunia 2026, anjuran bersama Jabatan Perhutanan Sabah berlangsung pagi ini 10 pagi di kawasan konservasi Sungai Pin, Kinabatangan. Dan satu lagi untuk maklumannya, pastinya Radwin pun ada tahu kerana ada baca berita pagi tadi, Kak Nur dengar ya, mengenai laluan jalan raya Beli Sim Sim ya, di mana dari toko

0: Jalan raya dan orang awam dinasihatkan supaya mematuhi arahan penutupan berkenaan demi keselamatan. Itu dari Sandakan FM bersamamu dan kita terus ke Keningau FM bersama Aida. Silakan.
1: Okay, terima kasih Kak Nur dari Sandakan FM. Untuk bahan dari Keningau FM pula, ada satu bahan perkongsian sahaja pagi ini. Ini berkenaan dengan program naungan Kasih Tawika Kemas Kampung Bias Skim yang akan diadakan pada sebelah petang ini, pukul 3 petang, bertempat di Tawika Kemas Kampung Bias Skim Keningau. Jadi satu bahan perkongsian sahaja, bahan dari Keningau FM pagi ini. Dan untuk perkongsian seterusnya, kita terus saja bersama dengan rakan di Tau FM bersama dengan Kayum. Silakan Kayum.
2: Terima kasih Aida di Kedengar FM. Dari Tau FM ada dua bahan perkongsian untuk dikongsikan berisi dari sana sini pagi ini. Yang pertama sekali berkait dengan majlis perasmian projek khas pendidikan manusiawi Pro Khas KPM, Pusat Pembelajaran Kampung Serudung Laut, diadakan pada jam 8 pagi tadi berdepan di Kampung Serudung Laut, dan insyaAllah dirasmikan oleh Dato' Adik Mohd Suri Bandi, Ahli Parlimen Kelabakan. Dan ada satu lagi, pihak Pejabat Kesihatan Daerah Kunak hari ini mengadakan bengkel pengusaha home based food, bermula pukul 8 pagi tadi bertempat di Pejabat Kesihatan Daerah Kunak. Jadi itu dua catatan dikongsikan dari Tau FM untuk pagi ini berusia dari sana sini. Dan untuk perkongsian dari seterusnya, kita kembali semula kepada rakan sukasi Sabah FM, Redwin dan juga Redwin dan juga
3: siapa tu?
2: Rafiq.
3: Okay.
2: Ya Allah,
3: anda menang. Anda menang secawan kopi.
2: Delay sikit.
3: Dapat.
4: Okey. Silakan Rafiq.
5: Baik, terima kasih Kayum di Tau FM. Di Sabah FM ada beberapa perkongsian pagi ini untuk di hari sana sini hari ini 21 September, yang mana pukul 7 pagi tadi telah berlangsungnya perasmian Balai Polis Ranau bertempat di Ranau, dan pukul 8 pagi juga tadi berlangsungnya Majlis Convocation Politeknik dan College Community di Politeknik Kota Kinabalu yang dihadiri Menteri Pendidikan Sains iaitu Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir, dan juga alright, dan sejak 8.50 minit pagi tadi juga nanti sekejap lagi pembukaan program pembudayaan STI bersepadu di UMS.
4: Baik, berikutnya petangnya pula, dua petang nanti akan berlangsung lawatan ke Ladang Acacia Forest Industry di Pitas oleh Yang Berhormat Datuk Isnin Ali Hasni, Pembantu Menteri 1 Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan Negeri Sabah. Dan hari ini hari Isnin, seperti biasa kita akan bawakan siaran kami bak ini 3.5 minit petang. Tumpuan hari ini kita akan temu bual bersama dengan beberapa finalis anugerah juara carta lagu artis Sabah. Antaranya ada Rusdi Shah, Miximius Jumi, Reynald Guntabit dan juga Clarence Bob, serta penerbit untuk anugerah juara carta lagu artis Sabah, LV Durin. Jadi boleh saksikan dalam segmen On Siko Toko. Manakala untuk segmen Jawab Dulu dan juga Bikin Sampai Jadi, kita akan berkongsi berkenaan dengan corak batik Sabah. Juga ada demo kita bawakan untuk slot Bikin Sampai Jadi. Boleh saksikan petang ini 3.5 minit petang di TV 1 secara langsung, juga di RTM Click.
5: Ya, bersama Redwin juga edit petang ini.
4: Ya, dan akhir sekali, 7 malam akan berlangsungnya 8th Asia Protected Area Partnership di salah sebuah hotel di Kota Kinabalu.
5: Baik, itu dia 6 perkongsian untuk dari sana sini dari Sabah FM pagi ini.
4: Okay, terima kasih sahabat kita
5: Maria.
4: Maria di luar lah. Acara di luar tu lah. Semoga dipermudahlah untuk acaranya. Terima kasih sahabat kita di Keningau, Aida, Kak Nur di Sandakan. Kalau pergikan bakar di Sim-Sim tu, ada laluan alternatif kah? Ataupun memang ditutup? Ikan bakar,
0: setakat ini ia ditutup. Jadi kita ikut arahan saja pihak keselamatan.
4: Maksudnya ada juga tu laluan alternatif.
0: Memang ada, nanti tidak dapat makan ikan bakar.
4: Itulah. Dan Kayum di Tawau. Terima kasih Kayum.
2: Terima kasih kembali.
4: Kena kopi itu barulah.
5: Ya, Kayum. Kita menang hari ini. Kopi.
4: Kenapa?
5: Kopi.
4: Oh, dibelanja pula. Okay.
5: Sempat sebutlah kan. Kalau lupa tidak menang kopi lah.
4: Baik, selamat meneruskan tugas anda semua. Jumpa lagi besok dalam Dairi Sana Sini.
0: Okay, insyaAllah. Terima kasih. Jumpa lagi, insyaAllah. Dairi Sana Sini.
6: Perkongsian harian dari Sabah FM, Keningau FM.

0: Sini.
1: Sebentar tadi, Diary Sana Sini bersama dengan rakan-rakan di Sabah FM, Edwin dan Rafiq, Tawa FM, Kayum, ya, Keningau FM, Aida, dan kekal setia bersama kami, Sandakan FM bersamamu.

Kepelbagaian kaum sumber kekuatan negara. Langkah perluas had bil elektrik beri manfaat kepada isi rumah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kepelbagaian kaum sumber kekuatan negara. Langkah perluas had bil elektrik beri manfaat kepada isi rumah. Sekian berita yang disunting oleh Mardia Mohamad Zaid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Evo 611. Sanakan FM bersamamu.
1: Kak Mimi.
2: Ya.
1: Apa itu penakai sapak itu?
2: Penakai sapak ni bahasa orang sungai itu?
1: Oh, bahasa orang sungai pula tu.
2: Iya, penakai sapak tu maksudnya indah dair.
1: Oh, tiada air. Nah, Kak Mimi, kalau kami berjauh, meniak bohek.
2: Nah, itulah kau. Rajin-rajin kau dengar bahasa etnik di Sanakan FM, ha?
1: Bila itu?
2: Setiap Isnin, Pak Indah, pukul 9.20 pagi.
1: Nah, mendengarlah kita, bah, bahasa etnik ini.
3: Jangan lupa dengarkan
0: segmen bahasa etnik di Sanakan FM.

Assalamualaikum, selamat pagi. Salam Malaysia, Madani. Terima kasih kerana anda bersama kami di Sandakan FM bersamamu, ya. Dan Kak Nur telah war-warkan sebentar tadi segmen bahasa etnik, ya. Ayat yang kita ketengahkan pada hari ini, janji datang awal esok, ya. Janji datang awal esok, ya. Okey, terjemahkan dalam bahasa etnik anda. Jadi ya, ada juga yang ingin menghantarkan, ya, menerusi WhatsApp Sandakan FM di talian 019-589-5858, dan juga anda boleh hantarkan menerusi FB Sandakan FM, ya. InsyaAllah Kak Nur akan bacakan, ya, segmen bahasa etnik, ayatnya janji datang awal esok, ha? Nah, okey, janji datang awal esok, ya, dalam bahasa etnik anda. Tapi sebelum itu, kita berhibur dulu dengan lagu ni.

atas pokok, pergi ke raja pun naik kuda. Logat pulau sama macam Indo, itu kabar angin cerita media. Currency masih ringgit Malaysia, lebih mahal dari rupiah. Land below the wind, bermacam warna, berbagai bangsa.

0: Kak Mimi.
1: Iya.
0: Apa itu penakai sapa itu?
1: Penakai sapa ni bahasa orang sungai itu.
0: Oh, bahasa orang sungai pula tu.
1: Iya, penakai sapa tu maksudnya indah dair.
0: Oh, tidak air. Nah, Kak Mimi, kalau kami berjauh, meniak bohe.
1: Nah, itulah kau. Rajin-rajin kau dengar bahasa etnik di Sanakan FM, ha?
0: Bila itu?
1: Setiap Isnin, Mbak Indah, pukul 9.20 pagi.
0: Nah, mendengar lah kita, bah. Bahasa ya. Etnik ini.
2: Jangan lupa dengarkan
3: segmen bahasa etnik di Sanakan FM bersama.
4: Ya, terima kasih kepada anda yang setia bersama kami di Sanakan FM bersamamu ya. Rakan-rakan kita menerusi TikTok Sanakan FM juga ada bersama-sama ketika ini ya. Terima kasih buat Abbas Khan, terima kasih buat Rafiqul, Ram Classic ya. Ramai yang bersama-sama kita ni. Rusal, Misha, Arif, Su, Bu Yami, terima kasih kerana anda bersama kami. Aziza juga ada, Kamala juga ada, Fauzian, Buya Mia, Kun Amir, Hidayan, Hidayan ya, Hidayah, Hidayah. Okey, Asha juga ada, terima kasih bersama kami di Sanakan FM ya. Terima kasih Sofia, terima kasih. Terima kasih semuanya yang bersama-sama, semoga dipermudahkan segala urusan ya. Dan juga menerusi TikTok Sanakan FM, jangan lupa hantarkan ya. Mungkin salam anda kah ataupun dalam segmen bahasa etnik pada hari ini ya. Dan pastinya ayat yang kita ketengahkan hari ini, janji datang awal esok ya. Janji datang awal esok ya. Dan dalam bahasa etnik kali ini, ramai juga yang menghantarkan bahasa etnik. Dan pastinya daripada Idang Zara ya, dalam bahasa Suluk ni katanya, janji dumatung awal kunsuma. Itu dia dalam bahasa Suluk. Dan kepada anda yang masih lagi berfikir ya, ataupun terus hantarkan bahasa etnik ni menerusi WhatsApp Sanakan FM di talian 019-589-5858, atau hantarkan rakaman suara anda juga ya menerusi nombor yang Kak Nur bagi tahu tadi. Oh, tak apalah ya, Kak Nur ulang, 019-589-5858. Kita berhibur dulu dengan lagu ini.

geng, mari sama-sama kita amalkan cara hidup sihat. Lakukan aktiviti fizikal seperti bersenam, berjoging, bermain bola, berjalan kaki atau berbasikal. Makan secara sihat, pupuk minda yang sihat, dan jika anda merokok, baik hentikan sekarang. Minda yang cerdas bermula dari cara hidup yang sihat.

0: Mimi.
1: Ya.
0: Apa itu penakai sapak itu?
1: Penakai sapak ni bahasa orang sungai itu.
0: Oh, bahasa orang sungai pula tu.
1: Iya, penakai sapak tu maksudnya indah air.
0: Oh, tiada air. Nah, Kak Mimi, kalau kami berjauh, meniak bohek.
1: Nah, itulah kau. Rajin-rajin kau dengar bahasa etnik di sana kan FM, ha?
0: Bila itu?
1: Setiap Isnin, Bainda, pukul 9.20 pagi.
0: Nah, mendengar lah kita, bah, bahasa ya. Etnik ini.
2: Jangan lupa dengarkan
3: segmen bahasa etnik di sana kan FM.
4: Terima kasih kepada anda yang bersama-sama kami menerusi segmen bahasa etnik hari ini. Pastinya ya, segmen bahasa etnik hari ini janji datang awal esok ya. Jadi dalam segmen bahasa etnik ada beberapa yang sudah ya mengirim menerusi WhatsApp kami di 0195895858. Ada juga yang menghantarkan menerusi FB Sanakan FM ya, dari Tambilahan Riau hadir. Terima kasih buat Samlins Azman Nagi Abang Man nak kongsi dalam bahasa Sungai Masang katanya. Kalau bahasa sungai bunyinya lebih kurang macam ini. Janji datang awal esok ya. Okey, dalam bahasa Sungai Masang, janji awal mesop mutap gitu. Terima kasih bersama kami di Sandakan FM ya. Baiklah, kita beralih pula ke WhatsApp Sandakan FM. Kita ada Mira katanya dalam bahasa Bugis Pindrang, janji masih tak boleh baja. Dalam bahasa baja pula, janji kata kawal pahalu. Dua bahasa daripada Mira ya, perkongsiannya. Dan kita terus kepada Fiza. Fiza pula katanya dalam bahasa Bajau ni, janji pahalu awal kataka. Janji pahalu awal kataka. Dan ini pula daripada siapa ni? Ni dalam etnik bahasa Beaufort dari Norzita. Kak Nur, Norzita sini. Okey, dalam bahasa Bisaya Beaufort, berjanji ramikut mawal suaba. Itu dia ya. Dan kita ke apa ni, rakaman ya, rakaman suara ni daripada Jihad. Kita dengarkan rakaman suaranya ya. Ini dalam bahasa Bajau Pengutaran.
5: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Didi
5: dan Kak Nur. Selamat pagi.
4: Bahasa Didi Dadang.
5: Sini Jihad berkongsi bahasa etnik. Janji datang awal esok ya. Begini bunyinya kalau dalam bahasa Bajau Pengutaran. Janji teka awal songha. Terima kasih.
4: Sama, tapi Didi hari ini cuti. Mungkin dia tak tengok ya, dengan suara saja. Apapun itu dalam bahasa Pengutaran ya. Jihad Bakar lah katanya dalam bahasa Bajau Pengutaran, janji teka awal songha. Okey, itu daripada Jihad dan kita dengarkan pula rakaman suara ini.
6: Nur, selamat pagi. Assalamualaikum. Bahasa etnik pada hari ini, janji kau datang awal. Kalau bahasa Idaan, janji mesob ko mutap. Janji kita mesob ko mutap. Terima kasih Kak Jaina di sini. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam Kak Jaina. Terima kasih Kak Jaina ya. Dan apa ni, dalam bahasa Bugis Bone pula daripada Jadil ni. Ni betul-betul dari Indonesia ni. Dalam bahasa Bugis Bone,

ada D. Ah, D. Kalau ya, D kan? Itu dalam bahasa Bugis Bone. Janji datang awal esok ya. Aha, ke kiri ke kanan Kak Nor ya. Melayan WhatsApp anda kiri menerusi 019-589-5858 ya. Dan terima kasih juga buat rakan-rakan kita di TikTok Sanakan FM. Terima kasih, anda terbaik bagi kami. Dan semoga dipermudahkan segala urusan kepada anda. Bersama kami menerusi segmen Bahasa Etik, kita dengarkan dulu lagu ini.

0: Kak Mimi.
1: Ya.
0: Apa itu penakai sapak itu?
1: Penakai sapak ni bahasa orang sungai itu.
0: Oh, bahasa orang sungai pula tu.
1: Iya, penakai sapak tu maksudnya indah air.
0: Oh, tidak air. Nah, Kak Mimi, kalau kami berjauh, meniak bohek.
1: Nah, itulah kau. Rajin-rajin kau dengar bahasa etnik di Sanakan FM, ha?
0: Bila itu?
1: Setiap Isnin, Pak Indah, pukul 9.20 pagi.
0: Nah, mendengarlah kita, bah, bahasa ya. Etnik ini.
2: Jangan lupa dengarkan
3: segmen bahasa etnik di Sanakan FM bersama.
4: Ya, terima kasih kepada anda yang setia bersama kami di Sandakan FM bersamamu dalam segmen Bahasa Etnik.

0: Janji datang awal esok ya. Okey, terima kasih buat rakan-rakan kita di FB Sanakan FM. Kita ada Samlis ya, kita ada Azman, kita ada Jihad Bakar, kita ada Dang Elok Bisu. Ni dari Brunei Darussalam ni. Katanya di Brunei cuaca ketika ni redup saja. Tapi dia kongsi pula dalam bahasa etnik, bahasa dusun. Janji datang awal esok ya, dalam bahasa dusun. Janji mikot awal dom-dom. Baiklah, kita beralih pula ke WhatsApp Sandakan FM ya. Kita ada Kenlis, katanya dalam bahasa Simunul, Pajar Simunul. Katanya janji datang awal esok ya, janji awal kam teka pahalu. Janji awal kam teka pahalu. Dan ini kita cuba dengar ya, dalam bahasa apa ni, dalam bahasa Bajau mungkin ni. Sama-sama kita dengarkan ya, si Muhammad Qaddafi ni.
1: Assalamualaikum Kak Noh dan Didi. Qaddafi sini mau kongsi dalam bahasa Bajau Ubian. Janji teka ka awal pahalu
0: Janji awal ketekah pahalu dalam bahasa Bajau Ubian. Dan kita cuba apa ni, bersama dengan siapa lagi ni? Oh, Kahaja Sarmia ni. Kahaja Sarmia katanya janji datang awal besok bahasa Idaan. Janji mosabawal motap dan bahasa Sungai Liwago pula. Janji romikot awal suap ki. Tu dia dalam bahasa apa ni, Idaan dan juga Sungai Liwago. Dan kita dengarkan pula pesanan suara ini ya, daripada siapa ni, kita dengar dulu.
2: Bahasa etnik awal kau datang, bahasa Sungai Abal Abai awal kau lumaga ke original kisah. Assalamualaikum buat teman-teman yang mengenali diri ke Rosda, legin-legin Sandakan FM. Apa kabar legin sekolah Sungai Anip, apa kabar semualah. Apapun, ketemu semua dalam ingatan, biar jauh tapi dekat, yang jauh yang dekat, amin. Buat izinur kisa sorong-sorong kah, duh kasihan, mari ketemankan, amin.
0: Okey, Rosda ni, ya Allah, apa ni, dia mau kasih teman pula ya. Kita cuba pula dengar pesanan suara ini daripada Leila.
3: Hello, assalamualaikum Kak Noh.
0: Assalamualaikum.
3: Dalam bahasa Bugis Rapang, janji datang awal esok macamnya. Janji angkaki melek kobajaya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, terima kasih pada anda ya. Sampai di sini dulu Kak Noh bersama-sama anda menerusi Evo 611 dan juga menerusi segmen Bahasa Etnik. Terima kasih kepada anda yang menghantarkan menerusi WhatsApp Sandakan FM di 0195895858. Sama ada apa ni, menggunakan suara anda dan juga perkongsian menerusi ayat yang anda kirimkan ya. Dan juga terima kasih buat rakan-rakan kita di FB Sandakan FM, terima kasih, dan juga di TikTok Sandakan FM ya, terima kasih. Dan terima kasih juga buat anda yang memilih saran Sandakan FM menerusi frekuensi 90.1, juga menerusi persembahan langsung di RTM Click, FB dan juga TikTok. Dan tak kurang juga terima kasih Kak Noh bersama dengan rakan-rakan Kak Noh, adik-adik Kak Noh ya, penolong jurutera bersama dengan Saziri, Salma dan juga Sarina. Bos kami juga ada juga membantu ya. Semua S ni, bos Silas. Daripada Kak Nur, mengharapkan anda terus kekal setia bersama kami di Sanakan FM bersamamu, dan seketika nanti kita dengarkan lagu-lagu hiburan menerusi Zone Music, lebih muzik berbanding biasa. Zoom Sanakan FM Santai 37 akan bersama anda ya, di mana siaran Sanakan FM hinggalah ke pukul 7 malam. Assalamualaikum, Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani dan selamat sejahtera.

A-N-G. Variasi lagu yang terbaik di Sandakan FM 90.1.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima

0: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Yo, Zoom 11.3. Sesanakan FM bersamamu.
1: Okey, assalamualaikum. Terima kasih untuk anda semua yang terus kekal bersama kami di Sandakan FM bersamamu 90.1 bersama dengan saya Dr. K. Yusof, DJ NY menemani anda waktu ini. Dan terima kasih juga untuk anda yang bersama kami melalui penstreaman langsung di RTM Klik di mana-mana sajalah anda berada waktu ini ya. Kita akan berkongsi nanti informasi ataupun program-program yang berlangsung di sekitar Sandakan ini. Bukan saja di Sandakan, Beluran, Kinabatangan dan juga Terlupit akan kita bawakan untuk anda. Selain itu, kita akan sajikan anda dengan lagu-lagu hiburan yang telah pun kami susun atur untuk anda. Dan pastinya salam-salam, respon-respon yang anda hantarkan kepada kami menerusi WhatsApp Sandakan FM bersamamu juga akan kita bawakan untuk anda ya. Jadi terus kekal bersama kami di mana saja anda berada, bertemankan kami di Sandakan FM bersamamu.
2: Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif. Seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 minit aktiviti fizikal seminggu

0: Zoom.
1: What's cracking, everybody? This is Neo.
2: Sebelas pagi hingga tiga petang. Sanakan FM bersamamu.
3: Baik, masih lagi bersama dengan saya DJ NY. Terima kasih untuk anda yang terus kekal bersama kami tentunya di Sanakan FM bersamamu. Untuk anda yang sedang dalam perjalanan, selamat mandi diucapkan. Terima kasih kerana memilih Sanakan FM sebagai teman anda di mana saja anda berada, teman anda dalam kenderaan anda waktu ini. Dan doa kami, semoga anda selamat sampai ke destinasi anda, sama ada jauh maupun dekat, dengan selamatnya. Dan terima kasih kerana menjadikan Sanakan FM sebagai teman mengiringi perjalanan anda waktu ini. Ya, kami sentiasa mendoakan semoga anda selamat sampai ke destinasi anda tuju. Dan terus kekal bersama kami di frekuensi 90.1. Anda juga boleh terus dengarkan kami di manapun anda berada menerusi RTM. Klik baik, terus kekal bersama kami. Kita dengarkan lagu yang terus kami sajikan untuk anda seketika nanti.
2: Ibu 6 hingga 11 pagi.

siaran secara langsung semua siaran radio dan TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik secara percuma melalui laman web rtmklik.rtm.gov.my dan aplikasi RTM Klik. TV1, TV2, saluran OK, berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dan dengarkan lebih 30 saluran radio RTM di mana jua. Buat turun aplikasi RTM Klik sekarang. RTM, teman setia anda.

0: Baiklah, terus bersama dengan saya DJ NY. Sekarang ini bersama-sama anda di Sanakan FM bersamamu. Dan sementara itu, kita ingin kongsikan dulu di mana Jabatan Tanah dan Ukur Negeri Sabah mengadakan program NIC pembetulan nama dan kad pengenalan dalam geran tanah pada 26 dan 27 September ini bermula pukul 8 pagi hingga pukul 5 petang bertempat di Dewan Masyarakat Sandakan, di mana program NIC ini menggabungkan Jabatan Tanah dan Ukur Kota Kinabalu, Sandakan, Beluran dan juga Kinabatangan. Jadi ramai digalakkan hadir sekiranya ingin membuat pembetulan nama atau akad pengenalan dalam geran tanah, dan segala urusan tersebut adalah percuma pada 26 dan juga 27 September 2026 pukul 8 pagi hingga ke pukul 5 petang bertempat di Dewan Masyarakat Sandakan. Terus bersama kami, Sandakan FM bersamamu.
1: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Yo, what's up? Baby, let's go. Zoom 11.3 Sanakan FM bersamamu.

0: Cari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3-3 petang. Di saluran OK, Sukan Plus. Dan penstrima langsung di RTM Click.
3: Baik, terus kekal bersama kami di Sandakan FM bersamamu 90.1. Diharapkan apa saja yang anda lakukan hari ini, aktiviti anda, program anda berjalan dengan lancar, dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Sambil-sambil itu, terus layan Sandakan FM bersamamu di tempat anda, ya. Baik, kita kongsikan di mana KPM menggalakkan ibu bapa membawa anak jalani program saringan bagi mengesan lebih awal masalah pembelajaran termasuklah autism, spektrum autism dan juga ADHD, ya. Dan program saringan ini penting bagi membolehkan intervensi dan juga sokongan yang bersesuaian diberikan kepada kanak-kanak yang berhadapan dengan masalah pembelajaran. Okey, itu yang kita kongsikan bersama hari ini. Dan terus kekal dengan lagu-lagu yang terus kami sajikan untuk anda bersama kami di Sandakan FM bersamamu. Sandakan.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, dengan seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

dengan kandungan ganas, eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber berleluasa di luar kawalan. Akta Keselamatan dalam Talian 2025 atau ONSA 2025 dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Dengan ONSA 2025, internet kini lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.

0: sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopa dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: An Abi Sa'id Al-Khudri wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الحم يهمه إلا كفر به من سيئاته. Yang berarti, daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak menimpa seorang mukmin suatu penyakit yang berpanjangan, kepayahan, sebarang jenis kesakitan dan kesedihan, malahan keduka citaan, melainkan dihapuskan sebahagian dosa-dosanya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim.
2: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي يا الله. Sesungguhnya aku memohon kepadamu afiat di dunia dan akhirat. Ya Allah, aku memohon kepadamu keampunan dan afiat pada agamaku, duniaku, keluargaku dan hartaku. Ya Allah, tutupkanlah aibku dan amankanlah ketakutanku. Ya Allah, peliharalahku dari depanku, belakangku, kananku, kiriku dan atasku. Aku berlindung dengan keagunganmu supaya diselamatkan aku dikalahkan, ditimpa musibah dari bawahku.

0: Rahman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Khairul Abdul Rajak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Wa alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam amma ba'd. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah hari ini kita sama-sama akan berkongsi satu tajuk, menjadi muslim yang membawa rahmat. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah, Islam adalah agama rahmat. Islam itu bukan hanya tentang salat, puasa atau ibadah semata-mata. Dan seorang muslim sepatutnya menjadi sumber rahmat, kebaikan dan keberkatan untuk diri sendiri, keluarga, masyarakat dan juga alam sekeliling. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang maksudnya, aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa baginda diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia itu bermakna setiap perkataan dan perbuatan kita harus membawa manfaat dan kebaikan. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah, kita boleh meneladani para sahabat baginda radhiyallahu anhum ajma'in. Contohnya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu yang terkenal dengan kesetiaan, kejujuran dan sikap penyayangnya. Beliau juga sentiasa menolong sahabat yang lain dalam keadaan susah dan menjadi contoh amanah yang tinggi. Sayyidina Ali karamallahu wajhahu pula terkenal dengan ilmu, keadilan dan kesabaran. Baginda dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in menunjukkan bahwa menjadi muslim yang membawa rahmat bukan perkara yang sukar, tetapi ia terserlah melalui akhlak, sikap, dan tindakan seharian. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah, dalam kehidupan kita hari ini, membawa rahmat boleh dimulakan dengan perkara yang kecil, tetapi memberi kesan yang besar. Contohnya sebuah senyuman, kata-kata lemah lembut, pertolongan kepada jiran atau rakan yang memerlukan, menasihati dengan hikmah, dan menahan diri daripada berkata kasar atau mengumpat. Setiap kebaikan yang kita lakukan, walaupun kecil, akan memberi kesan positif bukan sahaja kepada orang lain, tetapi juga kepada diri kita sendiri. Semakin kita menyebarkan rahmat dan kebaikan, semakin hati kita tenang dan hidup kita sentiasa akan diberkati. Begitu juga dengan keluarga dan masyarakat di sekeliling kita. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita sama-sama berusaha menjadi muslim yang membawa rahmat dalam setiap kata dan perbuatan. Jadikan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam dan contoh para sahabat baginda sebagai panduan hidup, supaya hidup kita bukan sahaja bermanfaat di dunia, tetapi juga menjadi saham amal di akhirat nanti. Akhirnya, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita meneladani akhlak mulia, menjadikan setiap tindakan kita rahmat kepada orang lain dan memberkati hidup kita dengan keberkatan serta kasih sayangnya. Wallahu a'lam.

0: sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu.
1: Orang kita kata sakit itu bala, tapi Islam kata sakit itu penghapus.
2: Sandakan FM.

Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan

hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini.
1: Yo, what's up?
0: Zoom 11.3. Sesanakan FM bersamamu.
2: Baik, di mana pun anda berada, terima kasih untuk anda yang terus kekal bersama kami di Sandakan FM bersamamu 90.1. Masih bersama dengan saya DJ NY di sini. Dan terima kasih juga untuk anda yang menghantarkan salam-salam dedikasi anda kepada kami menerusi WhatsApp Sandakan FM 019-589-5858. Ya, kita berkongsi informasi semasa dan pastinya juga lagu-lagu hiburan yang terus kami sajikan untuk anda hari ini. Dan untuk anda juga ya yang mungkin berada di rumah, di mana-mana saja anda berada waktu ini, kami juga mengucapkan terima kasih kepada anda yang sentiasa memberikan sokongan kepada kami yang bukan saja mendengarkan Sandakan FM melalui frekuensi 90.1 tetapi juga yang mendengarkan kami melalui penerima langsung di RTM Klik. Terima kasih atas perhatian anda dan juga sokongan anda kepada kami di Sandakan FM bersamamu. Baik, pastinya juga saya akan membawakan informasi lagi semasa untuk anda seketika nanti. Jadi terus kekal bersama kami di mana pun anda berada di frekuensi 90.1 dan juga menerusi RTM Klik.
3: Zoom, what's cracking everybody? This is Neo.
4: 11 pagi hingga 3 petang. Sandakan FM bersamamu.

0: berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Baiklah, masih terus kekal bersama kami di Sanakan FM bersamamu 90.1 dan sambil-sambil anda melakukan aktiviti seharian anda, sambil-sambil kita layan lagu-lagu yang kami sediakan untuk anda di Sanakan FM bersamamu, kita kongsikan bersama ya, di mana orang ramai ditegaskan tidak melakukan pembakaran terbuka di mana-mana kawasan sepanjang krisis jerebu melanda negara, di mana pembakaran terbuka bukan sahaja mencemarkan udara dan juga membahayakan kesihatan kita, malah merupakan satu kesalahan undang-undang yang amat serius ya. Dan pembakaran terbuka yang dilakukan sepanjang krisis jerebu juga akan menambahkan lagi kesan lebih buruk terhadap alam sekitar kita. Dan di bawah seksyen 29A-2 atau 29B atau kualiti alam sekeliling 1974 ya, individu atau mana-mana pihak yang didapati bersalah boleh dikenakan tindakan tegas kompaun maksima sehingga RM2,000 bagi setiap kesalahan ataupun tindakan mahkamah denda sehingga RM500,000 atau penjara tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Jadi sayangi udara kita, hargai kesihatan keluarga dan alam sekitar ya. Hentikan pembakaran terbuka berkuat kuasa serta merta. Jadi sama-sama jaga kesihatan dan jaga alam sekitar kita. Terus bersama kami di Sanakan FM bersamamu seketika nanti.
1: Perhatian, pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesalah boleh dikenakan denda sehingga RM1,000,000, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.
0: Baik, terus kekal bersama kami, nantikan utama satu tengah hari dan selamat hari lahir juga kita ucapkan kepada Kojeng yang menyambut hari lahir hari ini. Semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki ya.

Jerebu kembali melanda negara. Elakkan diri anda dan keluarga daripada menjadi mangsa keadaan cuaca ini. Semasa musim jerebu, hadkan aktiviti luar terutamanya untuk kanak-kanak dan warga emas. Gunakan pelitup muka jenis N95 jika perlu berada di luar rumah. Minum air masak sekurang-kurangnya 8 gelas sehari dan tutup pintu serta tingkap rumah untuk mengurangkan asap masuk. Lindungi diri, jaga kesihatan. Jerebu bahaya, cegah sebelum parah. Pesanan ini daripada kami, Sanakan FM, bersamamu. Ibu 6 hingga 11 pagi.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia

0: atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Yo, what's up? Zoom 11.3. Kesanakan FM bersamamu.
2: Zoom. What's cracking everybody? This is Neo.
3: 11 pagi hingga 3 petang. Kesanakan FM bersamamu.

0: Zoom.
1: What's cracking, everybody? This is Neo.
2: 11 pagi hingga 3 petang. Sanakan FM bersamamu.
3: Baiklah, kembali bersama kami di Sanakan FM bersamamu jam yang ketiga untuk hari ini, edisi 21 September 2026 bersama dengan saya DJ NY di konti Sanakan FM bersamamu. Bersama dengan rakan-rakan penolong jutera hari ini, bertemankan Hasbi Salamat dan juga Saziri Ibin. Okey, nantikan sekejap saja lagi kita akan bawakan untuk anda berita ringkas Sabah FM. 2 hingga 3 petang nanti kita ada Zone Hits. Lagu-lagu terbaru kami sajikan untuk anda selama 1 jam. Bermula pukul 2 petang hinggalah ke pukul 3 petang ya. Dan teruskan setia anda bersama kami sehinggalah ke pukul 7 malam nanti.
0: Sanakan FM. Sanakan FM. Bersama-Mu.

0: Angie. Baik, terima kasih untuk anda yang masih lagi kekal memilih kami sebagai teman anda waktu ini di mana saja anda berada ya, bertemankan kami di Sangkan FM bersamamu 90.1. Sambil-sambil berhibur, sambil-sambil itu juga kita bawakan informasi semasa untuk anda untuk kita kongsikan bersama. Baik, ini saya kongsikan dari page Kementerian Kesihatan Malaysia di mana jerebu merujuk kepada satu fenomena di mana terdapat partikel-partikel yang mengandungi bahan pencemaran yang tidak dapat dilihat oleh mata kasar kita ya, di mana jerebu ini boleh berlaku akibat aktiviti manusia seperti pembakaran terbuka atau proses semula jadi seperti letupan gunung berapi. Dan pendedahan kepada jerebu ini secara berpanjangan akan memberi gejala ataupun kesan buruk kepada kesihatan orang ramai. Jadi orang ramai adalah disarankan ya, dinasihatkan agar meminumkan pendedahan kepada jerebu, boleh kurangkan aktiviti luar dan minum air kosong, dan pastinya larangan pembakaran terbuka juga ya. Jadi sama-sama kita jaga kesihatan, jaga diri kita dan sentiasa memantau keadaan cuaca semasa. Baik, terus kekal ya bersama kami di Sangkan FM di manapun anda berada, yang mana anda juga boleh terus dengarkan kami seperti yang selalu kami war-warkan melalui penstreaman langsung di RTM Click.
1: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial, tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.

0: WhatsApp saja kami 019-589-5858. Serakan FM bersamamu.
1: Baik, sampai di sini dulu saya bersama anda untuk ke Zon Tengah Hari di Zoom 11.3. Terima kasih untuk anda semua ya yang telah pun bersama dengan saya hari ini. Juga bersama kami di TikTok Sakan FM. Terima kasih rakan-rakan penolong jurutera. Hasbi Salama, Tasa Zirul Ibin, Salma Dimin dan

Hits di Sandakan FM bersamamu. Zone Hits setiap Isnin hingga Jumaat. Hiburan tanpa henti. 2 hingga 3 petang.

ke setama berita petang ini. Syarikat korporat disaran sertai program wakaf MUIS. Sektor swasta, NGO dan kerajaan diseru kukuh kerjasama bantu komuniti. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saya Asita Sulaiman, berita Sarikan FM 21 September 2026.

0: berita sepenuhnya. Syarikat korporat disaran menyertai lebih banyak program wakaf Majlis Ugama Islam Sabah MUIS seiring dengan seruan kerajaan agar syarikat korporat serta pemegang taruh bekerjasama dalam menjaga kebajikan rakyat. Pembantu Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Dato' Fairuz Ridhaan berkata dengan adanya kerjasama supama usaha membangun negeri dapat dicapai. Beliau ditemui pemerintah RTM pada kejohanan Golf Wakaf disarankan Golf and Country Club di Sandakan. Pada kejohanan berkenaan, Wakaf MUIS menerima agihan wakaf tunai RM10,000 daripada South East Gold Sdn Bhd dan RM5,000 daripada Sabah Energy Corporation Sdn Bhd. Seramai 14 peserta dalam kalangan ahli korporat dan jabatan menyertai kejohanan tersebut. Sektor swasta, badan bukan kerajaan, NGO dan agensi kerajaan diseru untuk terus mengukuhkan kerjasama strategik demi membantu komuniti setempat. Ahli Dewan Negara, Senator Dato' Annabel Aleh Suziana Perian berkata, sinergi itu penting bagi memastikan saluran bantuan dan dana kebajikan dapat disampaikan secara berterusan kepada pihak yang memerlukan. Beliau berkata demikian ketika ditemui pada program larian amal MAPIM di Kompleks Sukan Sandakan. Mengulas program, beliau berkata ia menjadi bukti keberkesanan kerjasama pelbagai pihak. Aktiviti seumpama bukan sahaja mampu memupuk gaya hidup sehat, malah mengeratkan hubungan seterahim dan perpaduan masyarakat. Beliau berharap lebih banyak agensi dan badan swasta tampil menganjurkan program kebajikan seumpama ini secara berterusan. Sementara itu, Yang di-Pertua MAPIM Sabah, Dato' Otto Siwik berkata pihaknya bersedia untuk menganjurkan program berkenaan pada masa hadapan. Berita ini disiarkan dari Sandakan FM.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
0: Pewujudan hospital, universiti dan kolej antara hala tujuh program wakaf Majlis Ugama Islam Sabah MUIS. Usaha itu bagi membantu rakyat menerima kemudahan perubatan dan pendidikan dengan perbelanjaan yang berpatutan, khususnya golongan kurang berkemampuan. Ketua Eksekutif Merangkap Setiausaha Majlis Ugama Islam Sabah, Dato' Ramlan Awang Ali berkata, wakaf rakyat kepada MUIS akan dilindungi selaras dengan peruntukan undang-undang di bawah edikmen MUIS Seksyen 27-1 selaku pemegang amanah tunggal amanah wakaf rakyat. Dato' Ramlan ditemui pemberita RTM pada program Forum Malam Cinta Rasul sempena program wakaf negeri Sabah di Masjid Taman Merpati dan Raja Wali Batu Tujuh Sandakan. Setakat ini 1,450 membabitkan RM2.6 juta wakaf dana rakyat yang berjaya dikumpul, manakala 1,118 wakaf lot tanah membabitkan geran tanah sejak tahun 2022. Jabatan Meteorologi Malaysia meramalkan daerah Sandakan pada sebelah petang dan malam ribut petir di kebanyakan tempat. Memetik kenyataan laman sesawang Met Malaysia, bacaan suhu di daerah ini antara 25 hingga 35 darjah Celsius. Angin dari arah selatan bertiup selaju 10 hingga 20 km sejam, ombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter. Fokus utama berita sekali lagi. Syarikat korporat disaran sertai program wakaf MUIS. Sektor swasta, NGO dan kerajaan diseru kukuh kerjasama bantu komuniti. Berita disunting Mazdan Yunus. Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: dengar.
1: Turun aplikasi Salakan FM secara percuma di Google Play Store sekarang. Salakan FM, bersamamu.
0: Anda belajar. Kalau nak bijak, kena banyak senyum dengan ikhlas. Belajar dalam keadaan yang gembira dan menyeronokkan. Mudah untuk kita menerima ilmu yang disampaikan oleh guru. Ikatan hati antara guru dan murid akan menyeronokkan lagi sesi pembelajaran anda.

0: Amal Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Khairul Abdul Rajak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Wa alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam amma ba'd. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah hari ini kita sama-sama akan berkongsi satu tajuk, menjadi muslim yang membawa rahmat. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah, Islam adalah agama rahmat. Islam itu bukan hanya tentang salat, puasa atau ibadah semata-mata. Dan seorang muslim sepatutnya menjadi sumber rahmat, kebaikan dan keberkatan untuk diri sendiri, keluarga, masyarakat dan juga alam sekeliling. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang maksudnya, aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa baginda diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia itu bermakna setiap perkataan dan perbuatan kita harus membawa manfaat dan kebaikan. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah, kita boleh meneladani para sahabat baginda radhiyallahu anhum ajma'in. Contohnya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu yang terkenal dengan kesetiaan, kejujuran dan sikap penyayangnya. Beliau juga sentiasa menolong sahabat yang lain dalam keadaan susah dan menjadi contoh amanah yang tinggi. Sayyidina Ali karamallahu wajhah pula terkenal dengan ilmu, keadilan, dan kesabaran. Baginda dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in menunjukkan bahwa menjadi muslim yang membawa rahmat bukan perkara yang sukar. Tetapi ia terselah melalui akhlak, sikap, dan tindakan seharian. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah, dalam kehidupan kita hari ini, membawa rahmat boleh dimulakan dengan perkara yang kecil, tetapi memberi kesan yang besar. Contohnya sebuah senyuman, kata-kata lemah lembut, pertolongan kepada jiran atau rakan yang memerlukan, menasihati dengan hikmah dan menahan diri daripada perkata kasar atau mengumpat. Setiap kebaikan yang kita lakukan, walaupun kecil, akan memberi kesan positif bukan sahaja kepada orang lain, tetapi juga kepada diri kita sendiri. Semakin kita menyebarkan rahmat dan kebaikan, semakin hati kita tenang dan hidup kita sentiasa akan diberkati. Begitu juga dengan keluarga dan masyarakat di sekeliling kita. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita sama-sama berusaha menjadi muslim yang membawa rahmat dalam setiap kata dan perbuatan. Jadikan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam dan contoh para sahabat baginda sebagai panduan hidup, supaya hidup kita bukan sahaja bermanfaat di dunia, tetapi juga menjadi saham amal di akhirat nanti. Akhirnya, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita meneladani akhlak mulia, menjadikan setiap tindakan kita rahmat kepada orang lain dan memberkati hidup kita dengan keberkatan serta kasih sayangnya. Wallahu a'lam bissawab.
0: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Laman Nurani, wadah kesedaran umat.

0: Mau turun aplikasi Salakan FM secara percuma di Google Play Store sekarang. Salakan FM bersamamu.
1: Salakan FM bersamamu. Assalamualaikum. Selamat petang Malaysia. Selamat tersendakan. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama kami di Salakan FM bersamamu. Edisi Isnin untuk petang ini, 21 September 2026, 9 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Terus berteman dengan saya DJ anda Iswadiman Syamsuddin hingga ke pukul 7 malam nanti, membawakan kepada anda pelbagai lagu-lagu berirama genre, pelbagai informasi-informasi dibawakan kepada anda. Ya, buat anda yang sedang berada di atas jalan raya, sama ada baru nak bergerak balik ke rumah atau ada urusan di luar, pastikan memandu dengan penuh berhati-hati, pandu cermat jiwa selamat, pastikan jarak kenderaan anda selamat dan sentiasa bersabar di tengah-tengah kesesakan lalu lintas. Tak lupa juga sedikit-sedikit ucapan syabas dan terima kasih buat anda yang masih lagi gigi menjalankan tugas dengan penuh dedikasi dan rasa tanggungjawab. Doakan semoga segala urusan dan rezeki anda hari ini beroleh kebaikan dan sentiasa dipermudahkan. Juga pesanan kepada anda semua, manakan krisis jerebu masih lagi melanda negara kita, pastikan anda sentiasa menjaga kesihatan sebaik mungkin, hadkan aktiviti luar, memperbanyakkan minum air masak, dan pastikan jangan lupa untuk memakai pelitup muka ketika anda berada di luar rumah. Kesihatan dijaga, keselamatan diutamakan. Sambil-sambil itu, teruskan setia bersama saya DJ anda Iswadiman Syamsuddin hingga ke pukul 7 malam nanti. Memulakan hiburan untuk petang ini bersama dengan dua buah lagu Yusri Abdul Halim, Jiwa dan Raga. Ini dia Akim and the Magistrate, Juliet untuk anda semuanya. Santai 37 Serangan FM bersama.

siaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara.

siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Klik. Saksikan hanya di RTM.

Hiburan bersama dengan Sanakan FM bersamamu. Baru berlalu lagu persembahan Yusri Abdul Halim, lagu yang berjudul Jiwa dan Raga. Lagu berkisahkan tentang luahan perasaan, pencarian, kedamaian dan kerinduan mendalam seseorang terhadap cinta atau ketenangan jiwa. Semoga telah pun terhibur dengan lagu yang ke udara sebentar tadi. Makluman kepada anda, Jabatan Tanah dan Wukur Sandakan akan mengadakan program National Identification Correction NIC untuk pembetulan nama dan kad pengenalan dalam geran tanah di Dewan Masyarakat Sandakan. Akan berlangsung di Dewan Masyarakat Sandakan. Program bermula awal pukul 8 pagi hingga 5 petang pada 26 dan 27 September depan. Dan tujuan utama program ini adalah untuk memastikan ketepatan rekod, maklumat hak milik tanah sentiasa tepat, lengkap dan juga teratur. Sekaligus memudahkan perurusan masa depan bagi mengelakkan sebarang masalah timbul apabila pemilik ingin melakukan urusan pindah milik, pembahagian harta pusaka atau transaksi rasmi lain pada masa hadapan. Justru ramai digalakkan hadir ke program NIC ini untuk berurusan bersama dengan Jabatan Tanah dan Wukur. Ia dibuka secara percuma kepada orang ramai pada 26 dan juga 27 September 2026. Program National Identification Correction NIC untuk pembetulan nama dan kad pengenalan dalam geran tanah yang berlangsung di Dewan Masyarakat Sandakan. Jika saudara memenangkan krisis jerebu, boleh menjejaskan kesihatan golongan muda dengan cepat. Pastikan keselamatan anak-anak diutamakan sepanjang ketika ini dengan mengehadkan aktiviti luar dan menjaga kesihatan pernafasan. Pastikan kekal di dalam bangunan, sentiasa tutup pintu dan tingkap untuk menghalang jerebu daripada masuk ke dalam rumah. Ehadkan senaman berat, elakkan anak-anak melakukan aktiviti fizikal yang lasak di luar rumah seperti bermain bola sepak atau berbasikal. Pastikan anak-anak mengisi masa dengan aktiviti kreatif dengan menggalakkan mereka membaca buku, melukis, bermain permainan papan board games ataupun belajar kemahiran baharu secara dalam talian. Sentiasa memakai pelitup muka, menggunakan pelitup muka jenis N95 sekiranya anak-anak terpaksa keluar rumah kerana pelitup muka fabrik biasa tidak dapat menapis zarah jerebu yang halus. Juga memperbanyak minum air kosong dengan kerap. Pastikan anak-anak meminum sekurang-kurangnya 8 gelas air sehari untuk membantu menyingkirkan toksin daripada badan. Sentiasa kerap basuh tangan dan muka. Pastikan juga anak-anak mandi dan menukar pakaian dengan segera selepas pulang dari aktiviti luar. Dan sebagai ibu bapa, memastikan untuk memerhatikan simptom awal dengan mengawasi tanda-tanda seperti batuk, sel semak, sakit mata, kegatalan kulit atau kesukaran bernafas. Dan mendapatkan rawatan segera dengan membawa anak-anak ke klinik atau hospital terdekat jika gejala jerebu bertambah teruk, terutamanya bagi anak-anak yang mempunyai sejarah asma. Itu dia antara beberapa panduan praktikal untuk ibu bapa dan juga anak-anak sepanjang kita berhadapan dengan krisis jerebu yang masih lagi melanda negara ketika ini. Teruskan pertemuan kita untuk Santai 37 petang ini bersama dengan dua buah lagu Amar Haikal, Gila Bayang. Ini dia Syamel pertama untuk anda. Sandakan FM bersama.

dengan kandungan ganas, eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber berleluasa di luar kawalan. Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 atau PONSA 2025 dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Internet lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita. Sarang FM bersama

salah memahami imej visual dan jarak ruang, sukar mencari perkataan yang betul semasa bercakap atau menulis, salah meletakkan barang dan gagal mengingati semula di mana ia diletakkan. Ada yang dah gantung kunci dekat seluar tapi dia lupa di mana dia letak kuncinya. Dia masih lagi mencari-cari. Okey, daya pertimbangan menurun. Contohnya membuat keputusan keuangan yang buruk. Menarik diri daripada aktiviti sosial atau pekerjaan. Perubahan emosi dan personaliti. Contohnya menjadi cepat marah, cemas atau curiga. Dan Alzheimer berkembang secara berperingkat melalui 3 tahap. Peringkat yang pertama, peringkat ringan awal, sakit masih boleh hidup berdikari tetapi mula mengalami masalah lupa yang ketara. Dengan sukar mengatur jadual dan mengambil masa lebih lama untuk menyelesaikan tugas harian. Di peringkat sederhana ataupun pertengahan, biasanya peringkat paling lama, kerosakan otak mula menjejaskan bahagian bahasa dan penakulan. Di mana pesakit mula memerlukan bantuan untuk memakai baju atau mandi, mengalami kekeliruan yang teruk dan menunjukkan perubahan tingkah laku seperti merayau-rayau atau gelisah. Manakala di peringkat akhir, pesakit kehilangan keupayaan untuk bertindak balas terhadap persekitaran, tidak lagi dapat berbual dan memerlukan penjagaan sepanjang masa ataupun 24 jam. Dijaga kerana fungsi fizikal badan seperti menelan ataupun berjalan sudah mula merosot. Dan setakat ini tiada ubat untuk menyembuhkan Alzheimer. Namun, rawatan moden memfokuskan kepada memperlahankan perkembangan penyakit dan menguruskan gejala. Penggunaan ubat seperti Don Pencil yang membantu mengekalkan fungsi bahan kimia otak untuk komunikasi antara sel saraf. Terapi modifikasi penyakit DMT, rawatan imunoterapi terbaharu seperti antibodi monoklonal yang digunakan untuk menyasarkan plak protein amyloid di dalam otak bagi memperlahankan penurunan kognitif pada peringkat awal penyakit, serta mengawal faktor risiko seperti tekanan darah tinggi, menjaga kesihatan pendengaran, kekal aktif secara fizikal dan merangsang minda dengan aktiviti sosial sangat membantu dalam memelihara kesihatan otak. Itu dia antara beberapa rawatan dan pengurusan yang boleh digunakan oleh pesakit Alzheimer untuk mengurangkan penyakit Alzheimer ini makin teruk yang dialami oleh seseorang itu. Oh ya, kita teruskan pertemuan kita pada petang ini menerusi Santai Kenangan Santai 37 bersama dengan dua buah lagu Malik Zizi Kerana Yasin Sulaiman bersama dengan lagu Yang Tinggal. Ini dia Belestrel featuring Harry Azul Rupin, Jiwa Yang Mengalah untuk anda semuanya. Santai Kenangan FM bersama

Terima bersamamu 3.57 minit petang. Assalamualaikum. Selamat petang Malaysia. Selamat petang Sandakan. Terima kasih beranda yang terus setia bersama kami di Serangan FM bersamamu menerusi frekuensi FM 90.1 ataupun menerusi pun streaming RTM Klik ataupun menerusi portal rtm.gov.my. akan membawakan kepada anda lagu-lagu hiburan secara berterusan, juga informasi-informasi yang kita boleh kongsikan bersama dari semasa ke semasa. Saya nak cerita sedikit kepada anda kisah bangkit dari penghinaan, iaitu kisah anak yatim yang dihalau ibu saudara, kini bergelar Lieutenant Muda yang meraih anugerah Dekan Universiti Malaya. Ingat lagi skrip ni, mak kau menangis kat kubur, tengok perangai korang, raya-raya kau tak payah balik sinilah. Kisah ni sedih, masih segar dalam ingatan ramai tentang kisah tular tiga beradik anak yatim yang menerima nota suara penuh makian dan cacian daripada ibu saudara mereka sendiri sekitar 3 tahun lalu. Hanya kerana tuduhan melulu mendakwa mereka mencalarkan kereta, baju-baju mereka dibuang keluar rumah dan mereka dihalau keluar dari rumah pusaka peninggalan arwah ibu yang meninggal dunia akibat kanser. Namun, roda hidup sentiasa berputar. Dunia tidak selalunya kejam buat mereka yang cekal. Dan baru-baru ini, abang sulung daripada tiga beradik ini, Muhammad Zul Haziq, berkongsi kabar gembira yang membuktikan kejayaan adalah tamparan paling hebat buat kata-kata nista yang pernah dilemparkan oleh mak saudara mereka. Ingat skrip tu, mak kau menangis kat kubur, tengok perangai korang, raya-raya kau tak payah balik sinilah. Yang mana Zul Haziq bukan sahaja berjaya meraih anugerah dekan dalam pengajiannya di Universiti Malaya UM, malah turut ditauliahkan sebagai Lieutenant Muda dalam istiadat pentauliahan Diraja Pegawai Kadet Palapes Universiti Awam ke-44 tahun 2026. Dahulu baju-bajunya dibuang ke jalanan, namun hari ini Zul Haziq sedang menyarung seragam megah dan membina masa depan yang tidak boleh diregut atau dibuang oleh sesiapa lagi. Yang kisah ini merupakan satu inspirasi yang membuktikan bahawa cara terbaik untuk membalas dendam terhadap penghinaan adalah dengan mencapai kejayaan yang luar biasa. Dari Senangan FM, Tania Zul Haziq kerana telah dianugerahkan anugerah dekan dalam pengajian di Universiti Malaya UM dan juga ditauliahkan sebagai Lieutenant Muda dalam istiadat pentauliahan Diraja Pegawai Kadet Palapes Universiti Awam ke-44 tahun 2026. Itu dia kisah 3 tahun lalu dicaci, dihina, namun tahun ini mencapai kejayaan yang mungkin tiada sesiapa yang menduga. Dapat pukul 4.01 minit petang, 2 buah lagu dibawakan kepada anda. Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu, Celine Dion, To Love You Mong. Selepas saja selesai pesanan ini.

0: anda. Berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.
1: Petang-petang gini, kita chill-chill saja. Habis kerja, jom rehatkan diri.

Cil bersama kami di Selangor FM bersamamu edisi untuk petang ini 21 September 2026 9 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Terus bertemankan saya DJ anda Iswadiman Syamsuddin hingga ke pukul 7 malam nanti. Perasan tak? Sepanjang jerbu ini kadang-kala mata bukan sekadar pedih. Ada yang tiba-tiba rasa mata berat, cepat letih berair, tetapi dalam masa sama terasa kering. Memang pelik, tetapi memang ianya boleh berlaku. Mana zara halus dan bahan pencemar boleh mengganggu lapisan air mata yang melindungi permukaan mata kita. Dan akibatnya, air mata lebih cepat tersejat dan permukaan mata mudah terganggu. Mata yang kering dan teriritasi boleh menghasilkan air mata secara berlebihan sebagai tindak balas perlindungan penglihatan. Kadang-kadang boleh menjadi kabur. Kadang-kadang lapisan air mata yang tidak stabil boleh menyebabkan penglihatan turun naik, terutama ketika membaca atau melihat skrin. Keadaan mata yang kering boleh terasa lebih ketara apabila kita lama menghadap skrin komputer, TV dan kurang berkelip. Mata yang sudah kering dan terdedah kepada bahan pencemar boleh menyebabkan kanta terasa mencucuk atau berpasir. Jadi kalau musim jerebu tiba-tiba mata rasa pelik, jangan hanya fikir masalah paru-paru. Mata juga antara bahagian tubuh yang berhadapan terus dengan udara tercemar. Jadi apa yang perlu kita buat? Kalau mata dah rasa pedih masa jerebu ini, jangan gosok mata. Pastikan gunakan titisan air mata tiruan. Jangan gunakan titisan air mata tiruan. Lihatkan kanta lekap, gunakan cermin mata, bilas muka dan kelopak mata selepas berada di luar, dan kurangkan pendedahan kepada udara berjerebu. Jadi siapa yang cepat rasa pedih mata, mungkin mata berasa merah, berair, rasa berpasir ataupun penglihatan menjadi kabur, kurangkanlah berada di kawasan luar, kurangkanlah mengadakan ataupun melaksanakan aktiviti luar, ataupun kurangkanlah mata anda terdedah dengan jerebu. Kerana jerebu bukan saja boleh mengakibatkan paru-paru terasa tidak nyaman, jerebu juga boleh mengakibatkan mata kita terasa tidak nyaman. 4:15 minit petang kepada anda yang masih lagi menjalankan tugas, selamat menjalankan tugas. Kami ucapkan kepada anda, kepada anda yang baru saja menjamu selera, selamat menjamu selera. Mungkin lewat menjamu selera kerana terlalu banyak beban tugas yang perlu diselesaikan. Kepada kakak-kakak kita di rumah yang mungkin sedang membantu mengulang kaji anak-anak, khususnya anak-anak yang mungkin menghadapi matriks pembelajaran tahun 4 pada 6, 7 dan 8 Oktober ini. Pastikan anak anda mengurangkan memegang gadget dan melebihkan untuk membaca buku atau untuk mengulang kaji mata pelajaran, khususnya mata pelajaran Bahasa Melayu, Sains, Matematik dan juga Bahasa Inggeris. 4 mata pelajaran yang terlibat dalam matriks pembelajaran tahun 4 yang akan berlangsung pada 6, 7 dan juga 8 Oktober 2026 ini. Bersama dengan Ernie Zakris, Jambak Bunga, ini dia Wally Ben, Sombong Amat. Untuk anda semuanya, Serangan FM bersamamu.

0: Cerebu kembali melanda negara. Elakkan diri anda dan keluarga daripada menjadi mangsa keadaan cuaca ini. Semasa musim cerebu, hadkan aktiviti luar terutamanya untuk kanak-kanak dan warga emas. Gunakan pelitup muka jenis N95 jika perlu berada di luar rumah. Minum air masak sekurang-kurangnya 8 gelas sehari dan tutup pintu serta tingkap rumah untuk mengurangkan asap masuk. Lindungi diri, jaga kesihatan. Cerebu bahaya, cegah sebelum parah. Pesanan ini daripada kami, Sanakan FM, bersamamu.
1: Berhati-hati semasa memandu. Yeah.

0: Sebentar lagi Berita Sabah FM. Berita Sabah FM.
1: Tajuk-tajuk berita utama petang ini. Jidar simpanan elektrik Sabah dijangka capai 26% akhir tahun ini. Akses pendidikan STEM luar bandar terus diperluas. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Zari Sofia Daud dalam Berita Sabah FM.

0: Kenyang. Kenyang. This is a man's world. Sandakan FM.
1: Sandakan FM bersama Assalamualaikum. Selamat petang Malaysia. Selamat petang Sandakan. Terima kasih. Terus setia bersama kami di frekuensi FM 90.1. Juga menerusi persiman RTM. Klik ataupun menerusi portal rtm.gov.my. Terus bertemankan saya DJ anda Iswadiman Syamsuddin. Hingga pukul 7 malam nanti bersama menerusi Santai 37 edisi Isnin untuk petang ini 21 September 2026. 9 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Bersama menerusi Santai Kenangan. Sawal pukul 4.47 minit petang ini hingga pukul 7 malam nanti. Apapun, kepada anda yang berada di kesesakan lalu lintas, dapat bersabar sama memandu, kami ucapkan kepada anda yang baru menyelesaikan tugas anda di sepanjang hari ini. Selesai sawal pukul 4.30 minit petang tadi. Selamat beristirahat, kami ucapkan kepada anda. Dalam pemanduan pulang ke rumah, pastikan pandu dengan penuh perhatian, ikuti semua peraturan jalan raya.

0: Setiap langkah membawa faedah. Amalan berjalan kaki secara konsisten memberi banyak manfaat kepada kesihatan anggota badan, mengawal berat badan dan membantu membentuk tubuh badan yang menarik, mengurangkan stres dan merangsang penghasilan hormon endorfin yang membuatkan anda berasa lebih ceria serta sehat, menyihatkan jantung, membantu merendahkan paras kolesterol dan melancarkan aliran darah, mengurangkan risiko penyakit diabetes dan mengekalkan kekuatan otot. Berjalan 10,000 langkah sehari bersamaan 6.5 km dapat membakar 380 kalori dan mampu mengurangkan 64 gram lemak dalam badan. Secara purata, berjalan selama 1 minit bersamaan 100 langkah. Berjalan dengan teknik yang betul dapat meningkatkan tahap kesihatan dengan lebih optimum.
1: Pencemaran udara IPU berada pada tahap tidak sihat di beberapa kawasan. Pakai pelitup muka N95 jika berada di luar rumah. Minum air secukupnya dan gunakan pembersih udara di rumah anda sekiranya ada. Dapatkan rawatan segera sekiranya tidak sihat. Semak bacaan IPU semasa di portal rasmi Jabatan Alam Sekitar. Pesanan ini daripada kami, Sanakan FM, bersamamu.

ekspor negara melonjak lebih 31%. Gemelut politik Negeri Sembilan perlu diselesai ikut saluran perundangan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 5 Petang.

0: Jom layan goyang kaki lima. Kaki lima. Pelbagai lagu berentak rancak daripada pelbagai genre diselitkan trivia santai yang pasti menambah ceria petang anda. Yang paling syok, anda juga boleh berkongsi fakta unik, info menarik atau trivia ringkas melalui WhatsApp dan panggilan telefon Sandakan FM. Goyang Kaki 5. Rentaknya menghiburkan, trivianya mencuit minda. Setiap Isnin 5.20 petang, hanya di Sandakan FM bersamamu.
1: Ya, kembali meneruskan pertemuan kita menerusi Goyang Kaki 5 edisi untuk petang ini. 21 September 2026 bersamaan dengan 9 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Baru berlalu dua buah lagu, Bumi Putra Rogers, Aku Hanya Serangga. Sebelum itu bersama dengan Nawi, Mata Hati Jiwa, terus membawakan kita ke pukul 5.34 minit petang. Assalamualaikum, selamat petang Malaysia. Selamat petang Sedangkan. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama kami di frekuensi FM 90.1. Terus bertemankan saya, DJ anda, Iswadi Man Syamsuddin, hingga ke pukul 7 malam nanti. Kalau tadi kita berada di kampung Bahagia Sendakan, seterusnya kita akan terbang jauh ke pantai timur Sabah, ke kampung Icebox Tawau, ataupun nama rasminya Kampung Titingan. Iaitu salah satu penempatan paling ikonik, terbesar dan mempunyai sejarah yang sangat berwarna-warni di pantai timur Sabah. Walaupun sering dilabel sebagai kawasan setinggan yang mencabar, ia menyimpan identiti komuniti yang sangat unik. Satu pertanyaan, dari mana datangnya nama Icebox? Nama gelaran unik ini bukannya kerana kawasannya sejuk seperti kutub, tetapi kerana sejarahnya pada tahun 1970-an. Dahulunya terdapat sebuah kilang papan dan kilang ais batu yang beroperasi berhampiran kawasan kampung. Di sekitar kilang tersebut terdapat lambakan peti sejuk lama yang sudah rosak dan tidak berfungsi. Diletakkan begitu saja di tepi jalan. Dan tempatan mula memanggil kawasan itu sebagai Icebox ataupun Icebox, sehinggalah nama itu melekat dan terkenal di seluruh Sabah. Nama rasmi perkampungan ini, Kampung Titingan, diambil sempena nama seorang tokoh politik dan pemimpin terkenal Sabah era Usno, iaitu Dato' Abu Bakar Titingan. Beliau dilahirkan di kampung tersebut dan merupakan antara figura utama yang mempertahankan penempatan awal ini daripada dihapuskan atau dirobohkan suatu ketika dahulu. Juga Kampung Titingan direkodkan sebagai antara penempatan awal dan tertua yang membuka tirai sejarah pembangunan Bandar Tawau. Dan pada peringkat awal sekitar tahun 1960-an dan 70-an, kawasan ini dihuni oleh penduduk tempatan daripada pelbagai etnik seperti Melayu, Bajau, Bugis, Tidung, Suluk, Banjar, Bolongan sehinggalah masyarakat Cina yang membuka kedai runcit dan kedai kopi. Apabila sektor pertanian dan buruh berkembang pesat di Tawau pada tahun 1980-an, perkampungan pesisir pantai ini mula mengalami ledakan populasi yang padat. Kawasan air mula dipenuhi rumah bertongkat kayu setinggan dan kemasukan ramai pendatang asing. Dan akibat kepadatan ekstrim, kampung ini pernah melalui fasa mencabar dan mendapat gelaran dark area atau sarang gangsterism. Namun pasca operasi keselamatan besar-besaran, tahap keselamatan dan imej kampung ini telah banyak berubah secara positif. Juga di sebalik reputasi lamanya, bagi warga Tawau, kawasan berhampiran Icebox khususnya di sepanjang jalan Kampung Titingan ini adalah destinasi popular untuk memburu pakaian bandel ataupun rombengan. Selain itu, kawasan ini juga terkenal dengan pelbagai gerai makanan tradisional yang menjual juada lokal yang murah dan sedap, menjadikannya tumpuan buat pencinta makanan jalanan. Satu lagi trivia sedih tetapi menguji ketabahan komuniti di Kampung Icebox ini ataupun di Kampung Titingan adalah kekerapan bencana kebakaran disebabkan struktur rumah kayu yang terlalu rapat. Dan kampung ini telah beberapa kali melalui siri kebakaran besar, termasuk insiden kebakaran deretan kedai pada Mei 2026 baru-baru ini. Dan setiap kali rebah dijilat api, kawasan ini sering disusun semula oleh pihak berkuasa tempatan bagi membina infrastruktur perumahan yang lebih teratur demi masa depan komuniti. Itu dia, Kampung Titingan Tawau atau lebih dikenali dengan Kampung Icebox Tawau. Lagi berhibur bersamakan dua buah lagu, A Supply, Making Love Out of Nothing at All. Ini dia Ratu Rock negara kita, Ella Kesal, untuk anda semuanya. Goyang Kaki Lima.

0: Isnin tidak perlu bosan. Jom layan goyang kaki lima. Kaki lima. Pelbagai lagu berentak rancak daripada pelbagai genre diselitkan trivia santai yang pasti menambah ceria petang anda. Yang paling syok, anda juga boleh berkongsi fakta unik, info menarik atau trivia ringkas melalui WhatsApp dan panggilan telefon Sandakan FM. Goyang Kaki Lima. Rentaknya menghiburkan, trivianya mencuit minda. Setiap Isnin 5.20 petang, hanya di Sandakan FM bersamamu.
1: FM bersamamu masih dalam rancangan Goyang Kaki Lima. Baru berlalu 12 lagu yang sublime, Making Love of Nothing at All, juga bersama dengan Ratu Rock negara kita Ella Kesal, membawakan kita ke pukul 5.49 minit petang. Tadi kita berada di Tawau, kita kembali terbang ke Sandakan. Kita akan bersama menerusi trivia Kampung Bokara Sandakan yang merupakan sebuah perkampungan Melayu Islam pesisir pantai yang terletak kira-kira 6 km dari pusat bandar Sandakan, bersebelahan dengan Kampung Air dan Karamunting Lama. Kampung ini mempunyai tarikan serta kisah komuniti tersendiri yang sangat dekat di hati penduduk tempatan. Walaupun namanya Kampung Bokara, jalan utama melalui kampung ini merupakan laluan popular bagi penduduk Sandakan untuk menuju ke Pantai Pasir Putih Sandakan. Kawasan pesisir berhampiran Jalan Bokara ini sering menjadi tumpuan warga tempatan untuk beriadah, bersantai pada hujung minggu dan menikmati angin laut. Asal-usul Kampung Bokara berkait rapat dengan kehidupan masyarakat pesisir pantai dan tradisi nelayan. Majoriti penduduk awalnya merupakan komuniti pelaut dan nelayan tradisional yang membina rumah-rumah bertongkat, rumah atas air di tepi pantai untuk memudahkan mereka turun ke laut mencari rezeki. Satu perkara yang menarik tentang kebersamaan di Kampung Bokara adalah semangat kesukarelawanan golongan belianya, dan demi menjaga keharmonian dan membentras isu sosial, belia di Kampung Bokara ini terkenal dengan penglibatan aktif mereka dalam rukun tetangga. Mereka bekerjasama rapat dengan pihak polis untuk melakukan rondaan malam, mencerminkan semangat kejiranan yang sangat tinggi. Dan sebagai sebuah perkampungan pesisir pantai, infrastruktur jambatan adalah segalanya. Dan rangkaian perhubungan di kampung ini telah menerima nafas baru, menerusi pembinaan jambatan konkrit moden bagi menggantikan jambatan kayu lama. Kemudahan ini bukan saja memudahkan pergerakan harian, tetapi juga menjadi tempat interaksi sosial masyarakat setempat, khususnya kaum wanita untuk mengumpat. Okey, hubungan akrab dengan Kampung Air. Sempadan geografi Kampung Bokara sangat unik kerana ia seolah-olah kembar kepada Kampung Air, yang mana kedua-dua penempatan ini berkongsi ekosistem sosial, jalinan kekeluargaan yang rapat. Malah isu-isu kemasyarakatan setempat sering diselesaikan secara bersama oleh pemimpin komuniti daripada kedua-dua pihak ataupun kedua-dua kampung. Itu dia trivia ringkas mengenai Kampung Bokara. 3 dibawakan kepada anda. Kampung Bokara Sandakan, Kampung Titingan Tawau ataupun Kampung Esbok Tawau. Dan juga Kampung Bahagia Sandakan. Seterusnya bersama dengan sebuah lagu untuk anda. Ini dia, dibawakan kepada anda. Cintamu Mekar di Hati Meng. Hanya di Sandakan FM bersamamu.

0: Sandakan FM, mengimbau kenangan lalu.
1: Alangkah indahnya alam keliling kita, bagai garis pelangi memanjang seri.
0: Menyingkap memori

0: والبرس وسيء الأسقام. يا الله, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Ikuti Al-Quran dan Terjemahan hanya di Sanakan FM bersamamu. Al-Quran dan Terjemahan, Kalam Suci Allah. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersama-sama ini kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang akan disampaikan oleh Ustaz Mustafa Sitin. Beliau akan membacakan ayat-ayat dari surah Waqiah ayat 1 hingga 24, manakala terjemahannya pula akan dibacakan oleh Ustaz Khairul Azam Ramli.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
2: Idza waqa'atil waqi'ah.
3: Apabila berlaku hari kiamat itu.
2: Laisa liwaqa'atiha kadhibah.
3: Tiada sesiapa pun yang dapat mendustakan kejadiannya.
2: Khafidatur rafi'ah.
3: Kejadian hari kiamat itu merendahkan golongan yang ingkar dan meninggikan golongan yang taat.

0: besar.
1: Ia berlaku semasa bumi bergoncang dengan sesungguh-sungguh goncangan dan gunung-ganang hancur dileburkan dengan selebur-leburnya.
0: Fakat

0: batha.
1: Lalu menjadilah ia debu yang bertebaran.
0: Wa kuntum azwajan thalatha.
1: Dan kamu pula menjadi tiga puak yang berlainan keadaan.

0: maut.
1: Ia akan mendahului mencapai balasan yang sebaik-baiknya di akhirat kelak. Mereka itulah orang-orang yang didampingkan, yakni di sisi Allah.
0: Fi jannatin na'im.
1: Tinggal menetap di dalam syurga yang penuh nikmat.
0: Sul

0: di antaranya sekumpulan besar dari umat-umat manusia yang terdahulu dan sebilang kecil dari orang-orang yang datang kemudian.
1: Ala sururin mawduna.
0: Mereka duduk di dalam syurga itu di atas tahta-tahta kebesaran yang bertatahkan permata.
1: Muttaki'ina 'alayha mutaqabilin.
0: Sambil berteleku di atasnya dengan berhadap-hadap.

yang sentiasa beredar di sekitar mereka dengan membawa piala-piala minuman dan tekoh-tekoh serta piala atau gelas yang berisi arak yang diambil dari sungai yang mengalir. La

0: dan juga dibawakan kepada mereka buah-buahan dari jenis-jenis yang mereka pilih.
1: وَلَحْمِ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ
0: serta daging burung dari jenis-jenis yang mereka ingini.
1: وَحُورٌ عِينٌ
0: dan mereka dilayani bidadari-bidadari yang cantik parasnya.
1: كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ
0: serta mutiara yang tersimpan dengan sebaik-baiknya.
1: Jazza.

bersama dengan lagu Pulau Intim, lagu yang berjudul Rabiatul Adawiyah. Terus membawakan kita ke pukul 6.24 minit petang. Masih lagi bersiaran di frekuensi FM 90.1 Serangan FM bersamamu menerusi Santai 37 edisi Isnin untuk petang ini 21 September 2026 bersamaan dengan 9 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Kepada kaum-kaum ibu yang sedang menyiapkan juadah makan malam untuk santapan keluarga tercinta, selamat menyediakan juadah makan malam untuk malam ini.

0: disajikan makanan manis yang berlebihan akan menjadi ketagih pada makanan yang manis, mengalami masalah obesiti dan penyakit, menjadi hyperaktif dan hilang fokus, mengalami masalah karies gigi dan gusi, perkembangan darjah rasa akan terganggu, sukar memupuk dan mempraktikan makanan seimbang. Makanan seimbang penting untuk pembesaran yang sihat pada kanak-kanak.
1: Anda rasa tekanan atau stres ketika ini? Cuba ukirkan senyuman. Kerana senyuman juga boleh hilangkan stres. Kalau anda rasa stres ketika bekerja, cuba-cubalah untuk senyum. Ini kerana ia boleh hilangkan rasa letih, marah, sedih, kecewa dan bosan yang melanda anda. Ambil sedikit masa anda untuk senyum dengan mengenang perkara-perkara indah dalam hidup anda. Pastinya ia akan buat fikiran anda kembali tenang. Senyum hilangkan stres. Pesanan ini daripada Kak Nur dan Sandakan FM bersamamu.
2: Sandakan FM mengimbau genangan.

0: dengarkan lagu-lagu retro terbaik kami sajikan kepada anda setiap petang. Santai Kenangan.
1: Baiklah saudara, berdasarkan indeks pencemaran udara yang dikeluarkan oleh Air Pollutant Index Management System, APIMS, menunjukkan tren peningkatan dan penurunan dari semasa ke semasa. Dan memandangkan keadaan udara yang kurang sihat ketika ini, orang ramai dinasihatkan sentiasa mengambil langkah berjaga-jaga, khususnya menjaga kesihatan sendiri sepanjang musim jerebu ini. Dan antara yang boleh dilaksana termasuklah mengurangkan aktiviti luar. Sekiranya tidak mempunyai urusan penting, duduk saja di dalam rumah dan tangguhkan dulu aktiviti sukan atau riadah di padang. Sentiasa memakai pelitup muka yang betul. Dan kalaupun terpaksa keluar rumah, pastikan anda memakai pelitup muka jenis N95. Kerana pelitup muka lain yang biasa tak cukup kuat untuk menapis zarah jerebu yang halus. Juga pastikan meminum air kosong dengan banyak. Jangan tunggu dahaga baru minum air. Air yang cukup membantu badan kita buang toksin dan melembapkan tekak yang perih. Juga perlu menutup tingkap rumah dan kenderaan. Gunakan mode pusingan udara dalaman ataupun recirculation mode bila anda memandu kereta. Dan sentiasa peka dengan aplikasi MySejahtera. Sentiasa ambil tahu status kualiti udara semasa di kawasan anda sebelum merancang sebarang pergerakan. Dan kepada anda yang mempunyai penyakit asma atau batuk atau mengalami sesak nafas, bolehlah terus ke klinik berhampiran untuk mendapatkan rawatan dengan kadar segera. Dibawakan lagi dua buah lagu untuk anda duet suatu waktu dahulu. Ini dia Dato' Sharifah Aini, biar B2 ni tanah negara kita, tiada maaf bagimu. Sarang FM bersamamu.

0: Santai Kenangan setiap hari 4.30 minit petang hingga 7 malam.
1: Santai 37 untuk petang ini berakhir di sini. Semoga anda telah pun terhibur dengan lagu-lagu yang ke udara sepanjang hari ini, juga telah pun memperolehi maklumat yang sampaikan dari masa ke semasa. Saya rakan penyampai anda Iswari Masyarudin, bertemankan rakan penolong jurutera bertugas Hasbi Selamat, mengucapkan salam hormat, salam bahagia, salam ceria. Saya tinggalkan anda dengan dua buah lagu, Safura Sederhana Cintamu dan juga Brori Marantika Angin Malam. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Ya Allah, Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu iman yang berkekalan, hati yang khusyuk, rezeki yang luas lagi banyak, halal dan baik serta mendapat keberkatan dari sisimu. Demikian juga kami mohon anak-anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, amalan yang diterima olehmu, serta perniagaan yang tidak mengalami kerugian. Wahai Tuhan kami yang maha mulia, maha pengampun, maha gagah perkasa, wahai Tuhan kami yang amat mengasihani. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah kami segala kebaikan. Engkau bukakanlah kelebihan ke atas kami, atas kemuliaan yang baik, dan engkau jadikanlah kami dari golongan dan termasuk dalam golongan mereka yang terbaik. Dan engkau jadikanlah pergaulan kami sesama insan dan seluruh makhluk kejadianmu sebagai pergaulan yang hasanah. Sesungguhnya engkaulah Tuhan yang maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Ya Allah, peliharalah akan agama kami, diri kami, bapak-bapak kami dan ibu-ibu kami, nenek kami. Begitu juga engkau peliharalah anak-anak kami dan cucu kami dan seluruh kaum keluarga dan sahabat-sahabat kami. Engkau peliharalah juga harta benda kami dan segala sesuatu yang engkau telah anugerahkan ke atas kami daripada segala bala bencana, penderitaan, pencerobohan, kesusahan dan kemudaratan. Sesungguhnya engkaulah Tuhan yang memelihara bagi tiap-tiap kebaikan, melebihkan semua kebaikan dan memberikan semua yang baik. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim lana bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.
4: Kota Belud 101.5 FM.

0: Setiap hari, kita adalah manusia yang berbeza. Semalam kanak-kanak, hari ini remaja, dan esok hari tua. Semuanya menjadikan kita dan masa sungguh bermakna.
1: Ke syurgamu.
0: Sabah FM.
2: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
3: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.
4: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu

فاطمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Baguslah.
1: Selamat menunaikan solat fardu Isya daripada Sabah FM.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa alja'tu zahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja wa la manja minka illa ilaika amantu bi kitabika alladhi anzalta وبنبيك الذي أرسلته يا الله aku menyerahkan diriku kepadamu dan aku meletakkan segala urusanku kepadamu aku menghadapkan wajahku kepadamu ya Allah dan aku menyandarkan segala urusan diriku kepadamu karena aku gembira untuk mendapat rahmatmu ya Allah dan gerun dengan siksaanmu tidak ada tempat perlindungan dan tidak ada tempat keselamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu jua ya Allah aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan dan aku beriman dengan kebenaran nabimu yang telah engkau utuskan
3: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.

derita hari ini, tapi kita jarang ingat kebahagiaan untuk hari esok. Jadi, belajarlah untuk menghargai apa yang kita miliki hari ini, kerana kita takkan dapat mencapai penghargaan untuk esoknya jika semuanya telah tiada.

0: memberikan kekuatan pada orang yang lemah membuat orang yang tidak percaya menjadi percaya dan memberikan keberanian pada orang yang ketakutan.
1: Kita tahu apa itu negara. Kita tahu apa itu bangsa. Tapi, tahukah kita apa itu negara bangsa? Negara bangsa ialah sebuah negara yang rakyatnya bersatu, berkongsi identiti, menghormati perlembagaan dan menjunjung rukun negara. Bukan sekadar tinggal di tanah.

elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan rejatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran. Talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City. Jerebu melanda. Apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.

juara carta lagu artis Sabah musim ke-16. Yang satu, Moses Brian Clay, komposer Dol.

0: Makin Hari Esok, Queen Era, komposer dan penulis lirik Clarence Elias Bob.
1: Hari lagi.

Mungkin hari esok Queen Nera salah seorang finalis untuk anugerah juara carta lagu artis Sabah musim ke-16. Jangan lupa okay untuk bersama kami 26 September ini 8 malam di auditorium JKKN Sabah. Baik, terima kasih kepada anda yang sudah like dan follow media sosial rasmi Sabah FM Bagus Bas. Terima kasih juga kepada semua pendengar yang menghantar ucapan selamat bertugas, selamat malam. Okay, lagu ini untuk anda.

95.7 FM. Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM. Kamu wajib follow, okay? See.

Sukarelawannya Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.

ni tetap hati-hati. Baik, akan cakap sekongsi dulu info cuaca yang dikeluarkan oleh Map Malaysia untuk malam ini, yang mana dijangka ribut petir di kebanyakan tempat di pedalaman. Ribut petir juga dijangka di kebanyakan tempat di kawasan pantai wilayah Persekutuan Labuan. Ribut petir dijangka di beberapa tempat di Pantai Barat dan Sandakan, dan hujan dijangka di beberapa tempat di Tawau dan Kudat. Apapun di mana pun anda berada, hati-hati. Dan juga kalau kualiti udara kurang baik, kurangkan aktiviti di luar dan elakkan kawasan yang berasap. Pastikan minum air yang secukupnya, dan kalau perlu keluar, pakailah pelitup muka yang sesuai, ya. Kita jaga diri, kita juga jaga keluarga kita. Semoga malam ini udara lebih baik, kan, dan kita semua kekal sihat. Jom kita layan lagu ini.

0: sedang mendengar Sabah FM Goosebumps Symphony
1: bersama anda di Symphony Sabah FM.

kasih kepada anda yang santai-santai mendengar Sabah FM sejak 6 petang bersama Kakak Chi. Selepas ini, Syafiq akan menemani malam anda dalam varia lebih lagu lebih santai sehingga 12.30 malam nanti. Jaga diri semua. Selamat malam.

0: Wow 95.7 FM.
1: 10 buah lagu anugerah juara carta lagu artis Sabah musim ke-16. Bukan Milikmu, Rusdi Shah. Komposer Rusdi Shah dan penulis lirik Black.
2: Biarlah semua cinta kita
1: semarakkan harapan. Maximus J, komposer dan penulis lirik Maximus J. Bahagia Tanpamu, Kahira Maisara.

0: Dumangad Okudika, Renal Guntabid, komposer dan penulis lirik Renal Guntabid. Satu, Moses Brian Clay, komposer Don, dan Moses Brian Clay, penulis lirik Don.
1: Kau hadir saat ku mencari.
0: Mungkin hari esok, Queen Era, komposer dan penulis lirik Clarence Elias Bob. Adli Nicholas, komposer dan penulis lirik Adli Nicholas. Memori, Felix Agus, komposer dan penulis lirik Jun Jun. Dangmar Eza, komposer Nabil Syafiq, penulis lirik Awang Aidil Azhar bin Bakar.

Mesin, komposer dan penulis lirik Narcissus Justin Mesin. Bibir tersenyum namun hati menangis. Lagu manakah yang bakal dinobatkan sebagai juara? Nantikan 26 September 2026 ini, hari Sabtu pukul 8.30 malam, bertempat di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Sabah. Datanglah beramai-ramai.

0: Sebentar lagi, Utama 9 malam.
1: Bagus, Pak.

0: Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim meninggalkan Istana Negeri Sembilan Cangkat Persekutuan kira-kira pukul 7 malam tadi selepas hampir sejam menghadap Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Tuanku Mohoris Tuanku Munawir. Sesi menghadap itu susulan perkembangan berkaitan pembatalan pelantikan ahli-ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri. Krisis Negeri Sembilan berlarutan sejak April lalu menyaksikan Undang Yang Empat mengumumkan proklamasi menurunkan Tuanku Mohoris sebagai Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Undang Yang Empat kemudiannya memasyhurkan Tuanku Nazaruddin Tuanku Jaafar sebagai Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan ke-12. Sementara itu, rakyat berharap perkembangan semasa di Negeri Sembilan ditangani mengikut lunas undang-undang tanpa menjejaskan perkhidmatan kerajaan dan pembangunan negeri. Ikuti reaksi Hadi Abdul Malik dan Suraya Yahya.
1: Kita harapkan kemudian dapat diatasi dengan segeralah oleh undang-undang berempat dan muhasabah diri sesama, musyawarah sesama bersama Yang Tuan kita agar dapat satu titik persamaan lah, agar Negeri Sembilan ni atau apa lebih gemilang terbilang lah pada masa depan untuk anak cucu kita juga.
2: Sebagai peniaga, saya berharap keadaan kekal stabil dan urusan kerajaan berjalan seperti biasa. Ini penting supaya perniagaan dapat diteruskan dan keyakinan masyarakat tidak terjejas.
0: Analisis politik Universiti Teknologi Malaysia Profesor Madya Dr. Azmi Hassan pula berpandangan penyelesaian melalui saluran undang-undang perlu dipertimbangkan bagi memastikan kestabilan pentadbiran negeri terus terpelihara.
3: Penyelesaian politik tidak dapat menyelesaikan kemelut yang dihadapi sekarang. Kerana yang berlaku, yang dilakukan oleh EXCO itu adalah cuba mencari penyelesaian politik. Malah apa yang dilakukan oleh Menteri Besar sebelum ini juga cuba mencari penyelesaian politik yang ternyata gagal.
0: Menurutnya, proses mahkamah kini menjadi satu lagi saluran yang boleh digunakan bagi menentukan kedudukan pihak terbabit berdasarkan undang-undang. Jumlah hujan terkumpul sehingga 155.5 mm di kawasan tadahan Ampang dan Lembah Keramat dikenal pasti antara punca banjir kilat di beberapa kawasan Kuala Lumpur semalam. Datuk Bandar Kuala Lumpur, Datuk Seri Fadlul Ma'ujud berkata jumlah itu jauh melebihi bacaan hujan biasa sekitar 30 mm.
4: Hujan terkumpul yang tinggi di kawasan tadahan Ampangan dan Lembah Keramat telah mengakibatkan aliran air permukaan serta paras sungai di kawasan hilir naik.
0: Sungai Kelang, Sungai Bunus dan Sungai Kerayong antara yang mencapai paras bahaya ketika kejadian. Bagaimanapun, kebanyakan kawasan terjejas hanya mengalami air bertakung antara 15 hingga 30 minit. Kebolehpasaran lepasan politeknik dan kolej komuniti (PoliCC) perlu dinilai berdasarkan kualiti pekerjaan, pendapatan dan prospek kerjaya, bukan sekadar angka peratusan. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata hubungan institusi pendidikan dengan industri juga perlu terus diperkukuh bagi memenuhi keperluan tenaga kerja negara. Usaha itu turut diselaraskan bersama Majlis TVET Negara bagi memantapkan ekosistem TVET pendidikan tinggi.
5: Tapi dalam usaha itu juga kita bersama-sama dengan Majlis TVET Negara untuk kita susun, sebab di peringkat TVET tinggi ini biasanya akan dikemukakan melalui institusi pendidikan tinggi iaitu universiti. Kita ada Universiti Teknikal dan juga kita ada Politeknik, dan di bawahnya pula kita ada Kolej Komuniti juga.
0: PoliCC sebagai pelopor TVET turut menjadi antara fokus utama dalam rancangan Pendidikan Tinggi Malaysia 2026-2035. Lawatan kerja Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim ke China dari 22 hingga 24 September bakal memperluas kerjasama Malaysia-China dalam bidang baharu termasuk teknologi, kemahiran dan ekonomi digital. Laporan Siti Salwa Yusof di Shanghai.
6: Antara agenda utama Datuk Seri Anwar ialah menghadiri WorldSkill Shanghai 2026 sebelum meneruskan lawatan ke Hangzhou bagi menghadiri Global Digital Trade Expo GDTE. Di Hangzhou, Perdana Menteri dijadual mengadakan pertemuan dua hala dengan Perdana Menteri China Li Qiang bagi memperkukuh perkongsian strategi komprehensif Malaysia-China. Duta Besar Malaysia ke China, Datuk Nurma Muhammad berkata, lawatan itu juga membuka ruang kerjasama dalam bidang baharu di luar sektor tradisional.
7: Signifikannya adalah pertama, ini adalah satu bentuk kita meneruskan kesaling hubungan antara Malaysia dengan China. Untuk 3 tahun yang selepas ini, kebelakangan ini, kita menerima lawatan rasmi daripada kesemua pemimpin tertinggi Malaysia. Jadi ini mencerminkan keakraban antara Malaysia dengan China, dan juga seperti yang saya katakan, kepentingannya lawatan kerja yang amat buat Perdana Menteri pada kali ini adalah bagi memulakan kerjasama dalam bidang-bidang baru yang bukan tradisional sebelum pendidikan, TVET, AI.
6: Pertemuan Datuk Seri Anwar dan Lee Chiang juga dijangka menyentuh cadangan penyambungan laluan Rel Pantai Timur ECRL dari Kota Baru ke Rantau Panjang serta projek Two Countries Twin Parks di Shanghai. Datuk Seri Anwar diberi penghormatan menyampaikan ucap tama pada penganjuran World Skill Shanghai 2026. Menurut Datuk Norman, Perdana Menteri merupakan satu-satunya ketua kerajaan yang diberi penghormatan berucap pada majlis berkenaan. Malaysia menghantar 82 peserta untuk menyertai 21 daripada 64 bidang yang dipertandingkan. Perdana Menteri turut dijadual menyertai sesi meja bulat bersama kira-kira 20 kapten industri China bagi meneroka peluang perdagangan dan pelaburan. Di Hangzhou, Datuk Seri Anwar akan menyampaikan ucap tama pada GDTE dengan Malaysia diberi penghormatan sebagai country of honor bersama Hungary. Penganalisis sosial Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pandian berkata, kejayaan lawatan itu perlu dinilai berdasarkan manfaat yang dapat diterjemahkan kepada rakyat, khususnya generasi muda.
8: Peran ke atas lawatan yang dilakukan ini bukan kepada berapa banyak memorandum persefahaman yang ditandatangani, tetapi sejauh mana ia memberikan impak kepada keperluan rakyat negara ini, khususnya kepada generasi muda. Bagaimana kita mampu untuk meningkatkan peluang, kemahiran mereka, pendapatan mereka, pekerjaan mereka.
6: China kekal sebagai rakan dagang terbesar Malaysia untuk tahun ke-17 berturut-turut dengan nilai perdagangan kedua-dua negara mencecah 456.68 bilion ringgit bagi tempoh Januari hingga Ogos tahun ini. Sekian laporan Siti Salwa Yusof dari Shanghai untuk RTM.
0: Luar negara, 3 lagi mayat dari dalam feri Virgo Transport A8 yang tenggelam ditemukan pasukan penyelam Indonesia, menjadikan angka korban 13 orang ketika operasi mencari dan menyelamat SAR memasuki hari ke-9. Ketua Agensi Mencari dan Menyelamat Nasional Indonesia Muhammad Syafiq berkata, operasi pencarian di bawah air akan diteruskan bagi mengesan mereka yang dipercayai masih terperangkap di dalam feri itu. Setakat ini 122 penumpang feri masih hilang, 108 yang lain berjaya diselamatkan. Thailand mungkin mengurangkan cukai ekses bahan api bagi menangani kenaikan harga tenaga dan menyokong sektor pertanian. Timbalan Perdana Menteri Nitin Parapas berkata pengurangan itu boleh melibatkan bahan api E20 dan biodiesel B20. Kerajaan Thailand turut mempertimbangkan penggunaan dana bahan api minyak serta kerjasama dengan syarikat penapisan untuk membantu mengurangkan harga runcit bahan api. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, kuartet renang 4x200 meter gaya bebas lelaki negara mencipta rekod kebangsaan baru pada aksi akhir acara berkenaan. Gandingan Qiu Hoyan, Lim Yinchuan, Tan Kaizin dan Arvin Sean Singh Chechal mencatat 7:18.79 saat untuk menamatkan saingan di tempat kelima. Catatan itu memperbaharui rekod kebangsaan 7:19.50 saat yang dicipta pada Sukan Si Thailand tahun lalu. China meraih emas dengan rekod baharu Asia diikuti Jepun dan Korea Selatan. Sementara itu, aksi kedua perlawanan hoki wanita peringkat kumpulan A menyaksikan Malaysia bangkit daripada ketinggalan untuk menewaskan Bangladesh 3-1. Selepas ini, skuad negara dijadual berdepan China dan Taiwan sebelum menutup saingan peringkat kumpulan menentang Korea Selatan minggu depan. Setakat ini Malaysia memenangi 2 pingkat gangsa masing-masing menerusi sukan karate. China di tangga teratas dengan 23 emas, 10 perak dan 5 gangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Perdana Menteri selesai menghadap Tuanku Mohriz. Rakyat mahu kestabilan pentadbiran Negeri Sembilan terpelihara. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Syahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Jerebu melanda. Apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.
1: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.
2: Perlukan pembiayaan patuh syariah? Wow! Dapatkan pembiayaan peribadi sehingga RM400,000 atau melalui CBP Aranu dengan pembiayaan terkumpul sehingga RM350,000. Kunjungi cawangan CBP terdekat atau layari www.cbp.com.my untuk maklumat lanjut. CBP kan ada!

Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh

0: sedang mendengar Sabah FM.
1: Assalamualaikum dan selamat malam semua. Varia Sabah FM terus menemani anda bersama saya DJ Syapib 9 hingga 12 tengah malam untuk edisi hari ini, hari Isnin 21 September 2026. Apapun, terima kasih DJ Kakachi yang sudah temani anda sebentar tadi menerusi segmen Symphony dari 6 petang hingga 9 malam. Dan 3 jam seterusnya bersama saya dalam segmen Varia. Macam biasa, kamu boleh minta 3 buah lagu. Yang paling penting, lagu-lagu permintaan kamu berbeza genre dan berbeza penyanyi. Boleh hantar terus lagu permintaan kamu melalui WhatsApp Sabah FM di nombor 019-490-4848. Sebelum itu, kita dengarkan dulu lagu daripada Rafech, Bila Rindu. Layan terus Sabah FM. Bagus, Pak.

0: Setiap benda perlukan usaha untuk membuahkan hasil.
1: Jadi jangan cepat mengalah dan teruskan berusaha.
2: Pastikan jadi diri sendiri untuk hasil yang terbaik.
3: Hargai setiap masa yang digunakan untuk mencapai impian. Kata-kata semangat ini dibawa

sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Naturalist the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pet Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih.

nak membantu menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial. Tapi sebelum itu, pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impak yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share, memutar tuli tanpa usul periksa. Pesanan yang sahih ini dari saya, Janani, untuk

0: Selamat berkonti. Hati-hati kalau balik.
1: WhatsApp je kami bila-bila masa.
2: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
1: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
0: Saya, terima kasih Sabah FM.
3: Varia lebih lagu lebih santai. 9 malam hingga 12 tengah malam.
4: Kembali lagi bersama saya DJ Syapip dalam segmen Varia. Macam biasa, nanti jam 10 malam kita akan mendengarkan berita ringkas apa-apa pun. Terima kasih kepada semua pendengar yang masih setia bersama kami di Sabah FM. Selepas itu, lebih banyak lagu bakal menemani anda. Jadi tingkatkan volume radio kamu dan nikmati malam ini bersama kami. Layan dulu lagu Mengenangmu daripada Chris Pate. Layan terus Sabah FM. Bagus banget.

0: di Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.
1: Hai, saya Ben Zulu. Saya ni dari dulu memang suka buat lagu. Saya mau nama dan karya saya menjadi terkemuka macam Joe Flizzo ataupun Malik. Jadi masa mula-mula tu memang anda ramai yang tahu pasal lagu saya, macam mau give up pun ada. Saya tanya diri sendiri, bolehkah saya teruskan atau setakat sini-sini saja? Kawanlah yang banyak mendorong dan syukur sebab saya berpeluang berjumpa dengan artis-artis yang saya boleh minta tunjuk ajar. Kesimpulannya, kita boleh buat apa yang kita suka tapi jangan cepat putus asa dan carilah ilmu di mana-mana biar sampai nama kita jadi terkemuka. Pesanan saya Ben Zulu dan
2: Sabah FM.
3: Ha, mesti ada korang-korang di luar sana yang selalu log in social media. Twitter lah, Facebook lah, Instagram lah, kan? Kalau korang meng-log in di tempat-tempat umum macam dekat pejabat korang ke, tempat-tempat yang keluarga you ramai ke apa-apa ke, jangan lupa untuk log out kerana dikhuatiri nanti data-data peribadi korang kena hack. Mesti ramai yang pernah kena hack, kan? Pesanan jangan lupa log out ini daripada saya, Syi Pandora dan Sabah FM. Bagus banget.

0: Dalam kehidupan kita nih mesti ada barang yang kita ada dan ada juga yang barang yang kita tiada. Ha, bila sebut pasal barang yang tiada, salah satu solusinya adalah dengan meminjam. Nda kisahlah pinjam dengan keluarga kah, kawan kah, pasangan atau siapa-siapa saja. Paling penting kalau sudah meminjam barang orang tuh, pandai-pandailah sedar diri untuk kasih balik, jangan pula diwarisi ataupun buat-buat lupa. Lagi satu, pinjam barang orang tuh kena jagalah bagus-bagus, jangan sampai rosak pula, oke? Okay? Pesanan pinjam dan kasih balik ini daripada saya, Christina Imelda Rudi, Johan Sugandoi, Kecamatan Peringkat Kebangsaan 2024 dan Sabah FM Bagus Bang.
1: Tuhan tolong ampunkan dosa-dosa.
0: Bah, yang pinjam duit jangan lupa bayar, ah.
2: Anda sedang mendengar Sabah FM Bagus Bang.
3: Perhatian, pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesala boleh dikenakan denda sehingga RM1 juta, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.
4: Hai orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik.

kan orang, izin mau pesan ni, setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: Sabah FM.
1: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia, atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak.

Masih lagi bersama saya DJ Syapip dalam segmen Varia di Sabah FM. Terima kasih kerana terus memilih kami sebagai teman anda pada malam ini. Sama ada kamu sedang mandu kah, bekerja kah, ataupun berehat di rumah, hati-hati ketika memandu dan selamat berehat kepada semua pendengar. Apa saja aktiviti kamu, biarkan irama dan lagu-lagu pilihan Sabah FM menceriakan anda pada malam ini. Teruskan bersama kami di Sabah FM. Kita dengarkan lagu daripada Delantis, Bunga Maaf. Layan terus Sabah FM. Bagus bah.

nak membantu menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial. Tapi sebelum itu, pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impak yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share, memutar tuli tanpa usul periksa. Pesanan yang sahih ini dari saya, Jaya.

0: Hai kamu orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik Sabah FM. Bagus, Pak. Aku rindu, aku cinta.
1: Dalam kehidupan kita ni, mesti ada barang yang kita ada dan ada juga yang barang yang kita tiada. Ha, bila sebut pasal barang yang tiada, salah satu solusinya adalah dengan meminjam. Tak kisahlah, pinjam dengan keluarga kah, kawan kah, pasangan atau siapa-siapa saja. Paling penting kalau sudah meminjam barang orang tu, pandai-pandailah sedar diri untuk kasih balik. Jangan pula diwarisi ataupun buat-buat lupa. Lagi satu, pinjam barang orang tu, kena jagalah bagus-bagus. Jangan sampai rosak pula, okay? Pesanan pinjam dan kasih balik ini daripada saya, Christina Imelda Rudi, Johan Sugandoi Kamatan Peringkat Kebangsaan 2024 dan Sabah FM. Bagus, Bang.
2: Tuhan tolong ampunkan dosa-dosa.
1: Bah, yang pinjam duit tuh, jangan lupa bayar, ah.
3: Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah Musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.
4: Macam yang kita tahu kan, kenderaan dan pengguna jalan raya semakin banyak setiap tahun. Bila kita ke arah destinasi, kita perlukan parking. Tapi kadang-kadang kita dapat, kadang-kadang kita tidak dapat.
5: Ya, pastu stres betul kalau menengok orang yang dapat parking ni kan. Ada yang rapat betul dengan kereta sebelah dan yang paling teruk lagi double park. Itu kan menghalang jalan pengguna yang lain. Dah salah mau double park sebab kadang-kadang kita pun ada emergency. Tapi tengok tempat juga kan. Tidak ngam juga kalau di kawasan yang busy. Sekurang-kurangnya letaklah kamu orang punya phone number supaya orang boleh cari kamu.
6: Tapi janganlah basalah parking kan. Kalau nampak parking tu macam petak kuning tu kan, jelas kan? Masuk je tengah-tengah tu. Ha. Pesanan meletak kereta dengan betul ini daripada kami, Prat.

Dah semakin hampir masuk ke jam yang ketiga. Seperti biasa, kita akan mendengarkan berita daripada Kuala Lumpur pada jam 11 malam nanti. Dan selepas itu, perjalanan Varia masih belum berakhir. Masih banyak lagu menarik dan hiburan untuk menemani anda pada malam ini. Jadi jangan ubah frekuensi kamu. Teruskan bersama saya di Sabah FM dan jadikan malam anda lebih santai dengan irama pilihan Varia. Untuk saya, kalau hari ini kebanyakan dia orang minta lagu retro, rock retro. Jadi sebelum itu, kita dengarkan dulu lagu Gadisku daripada kumpulan Search, hanya di

0: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.
1: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM, bagus bah.

0: sedang mendengar Sabah FM
1: Khutbah untuk menyampaikan maklumat atau pertanyaan berkenaan bencana di tempat anda. Sila hubungi Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah SDCC yang beroperasi 24 jam di talian hotline atau WhatsApp 088-369-403 088-369-403.
2: Sebentar lagi, utama 11 malam.

0: penyedia EKYC kemas kini sistem MyCard generasi baru. Purata gaji rakyat Malaysia naik 4.1% pada 2025. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 11 malam. Sistem penyedia perkhidmatan elektronik Know Your Customer EKYC sedang dikemaskini. Ini bagi membolehkan reka bentuk dan ciri MyCard generasi baru dikenal pasti dalam proses pengesahan identiti. Menurut Jabatan Pendaftaran Negara, langkah itu susulan kesukaran yang dihadapi sebahagian pemilik MyCard generasi baru ketika melakukan pengesahan identiti menerusi sistem EKYC. Pelajar institusi pendidikan tinggi IPT disaran tidak mengharapkan pilihan pengajian berdasarkan negeri, sebaliknya memanfaatkan peluang mengikuti kursus yang ditawarkan di seluruh negara. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata mobiliti pendidikan antara negeri penting bagi memberi pendedahan yang lebih luas kepada pelajar selain memperkaya pengalaman dan kemahiran menerusi pengembaraan ilmu.
1: Untuk mengajar ilmu itu adalah merupakan satu journey, ya, satu pengembaraan ilmu yang sebenarnya akan menambahkan lagi pengalaman kita, kemahiran kita dengan jadi tidak boleh kita hanya meletakkan oleh kerana dia berada di dari Sabah, dia nak belajar di Sabah saja, dia tak nak pergi ke Semenanjung, ataupun dari Semenanjung dia tak nak belajar, nak pergi belajar di di Sabah. Kan kita ni satu negara, jadi sewajarnya kita mengambil kesempatan itu.
0: Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Pemilikan sekurang-kurangnya 30% ekuiti Bumi Putra tidak lagi ditetapkan sebagai syarat bagi syarikat sendirian berhad yang mengoperasikan institusi pendidikan swasta bawah Kementerian Pendidikan KPM. Menurut KPM, penyelarasan dibuat bagi memenuhi keperluan semasa sektor pendidikan selain memastikan ruang penyertaan dalam pendidikan kekal terbuka kepada semua pihak yang mahu menyumbang kepada pembangunan pendidikan negara. Susulan nahas helikopter di Sarawak, Kementerian Kesihatan Malaysia akan memastikan kelancaran proses pemberian ekskursia, kematian dan tuntutan faedah persaraan serta lain-lain faedah kepada keluarga dan waris mangsa operasi perkhidmatan Doktor Udara FDS. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata pihaknya sedang bekerjasama dengan bahagian pencen, Jabatan Perkhidmatan Awam dan Kementerian Kewangan bertujuan memastikan keluarga dan waris yang ditinggalkan mendapat pembelaan sewajarnya. Di Johor, seorang kanak-kanak perempuan berusia 5 tahun maut dipercayai dicampak ke dalam sungai oleh bapa saudaranya di Kampung Padang, Tanjung Sedili. Ketua Polis Daerah Kota Tinggi, Superintendent Yusof Osman berkata, lelaki berusia 37 tahun itu dipercayai mencampak mangsa ke dalam sungai sebelum mengamuk dan mengejar seorang lelaki berusia 40 tahun dengan bersenjatakan parang. Suspek dipercayai menghadapi masalah kesihatan mental dan kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Rata gaji dan upah bulanan warga negara Malaysia meningkat 4.1% kepada RM3,803 pada 2025 berbanding RM3,652 pada tahun sebelumnya. Demikian menurut laporan Survei Gaji dan Upah Malaysia 2025 diterbitkan Jabatan Perangkan Malaysia DOSEM. Pertumbuhan positif purata dan penengah gaji serta upah bulanan tahun lalu mencerminkan perkembangan lebih baik dalam pasaran buruh dan pendapatan pekerja. Projek kawalan keselamatan sempadan negara perlu diberi keutamaan dan disiapkan mengikut jadual bagi memastikan kedaulatan negara terus terpelihara. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Hal Ehwal Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sakpun berkata projek berkenaan tidak boleh dilaksanakan seperti projek biasa kerana melibatkan kepentingan keselamatan negara. Projek kompleks imigresen, custom, kuarantin dan keselamatan ICQS Serikin kini mencatat kemajuan kira-kira 11% dan mendahului jadual 6 hari. Projek itu dijangka siap dalam tempoh setahun. Berita seterusnya. Lautan Kerja Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim ke China dari 22 hingga 24 September bakal memperluas kerjasama Malaysia-China dalam bidang baru termasuk teknologi, kemahiran dan ekonomi digital. Laporan Siti Salwa Yusof di Shanghai.
2: Antara agenda utama Datuk Seri Anwar ialah menghadiri World Steel Shanghai 2026 sebelum meneruskan lawatan ke Hangzhou bagi menghadiri Global Digital Trade Expo GDTE. Di Hangzhou, Perdana Menteri dijadual mengadakan pertemuan dua hala dengan Perdana Menteri China Li Qiang bagi memperkukuh perkongsian strategik komprehensif Malaysia-China. Duta Besar Malaysia ke China, Datuk Norma Muhammad berkata, lawatan itu juga membuka ruang kerjasama dalam bidang baharu di luar sektor tradisional.
3: Signifikannya adalah pertama, ini adalah satu bentuk kita meneruskan kesaling hubungan antara Malaysia dengan China. Untuk 3 tahun yang selepas ini, kebangsaan ini, kita menerima lawatan rasmi daripada kesemua pemimpin tertinggi Malaysia. Jadi ini mencerminkan keakraban antara Malaysia dengan China. Dan juga seperti yang saya katakan, kepentingannya lawatan kerja yang membuat Perdana Menteri pada kali ini adalah bagi memulakan kerjasama dalam bidang-bidang baru yang bukan tradisional. Sebelah pendidikan, TVET, AI.
2: Pertemuan Datuk Seri Anwar dan Li Qiang juga dijangka menyentuh cadangan penyambungan laluan rel Pantai Timur ECRL dari Kota Baru ke Rantau Panjang serta projek Two Countries Twin Parks. Di Shanghai, Datuk Seri Anwar diberi penghormatan menyampaikan ucap tama pada penganjuran World Skill Shanghai 2026. Menurut Datuk Norman, Perdana Menteri merupakan satu-satunya ketua kerajaan yang diberi penghormatan berucap pada majlis berkenaan. Malaysia menghantar 82 peserta untuk menyertai 21 daripada 64 bidang yang dipertandingkan. Perdana Menteri turut dijadual menyertai sesi meja bulat bersama kira-kira 20 kapten industri China bagi meneroka peluang perdagangan dan pelaburan. Di Hangzhou, Datuk Seri Anwar akan menyampaikan ucap tama pada GDTE dengan Malaysia diberi penghormatan sebagai country of honour bersama Hungary. Penganalisis sosial Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pandian berkata, kejayaan lawatan itu perlu dinilai berdasarkan manfaat yang dapat diterjemahkan kepada rakyat, khususnya generasi muda.
4: Peran ke atas lawatan yang dilakukan ini bukan kepada berapa banyak memorandum persefahaman yang ditandatangan, tetapi sejauh mana ia memberikan impak kepada keperluan rakyat negara ini, khususnya kepada generasi muda. Bagaimana kita mampu untuk meningkatkan peluang, kemahiran mereka, pendapatan mereka, pekerjaan mereka.
2: China kekal sebagai rakan dagang terbesar Malaysia untuk tahun ke-17 berturut-turut dengan nilai perdagangan kedua-dua negara mencecah 456.68 bilion ringgit bagi tempoh Januari hingga Ogos tahun ini. Sekian laporan Siti Salwa Yusof dari Shanghai untuk RTM.
0: Eropah berdepan tekanan kos tenaga susulan kenaikan harga bahan api dan gangguan bekalan. Utusan khas Presiden Rusia Kirill Dmitriev menyifatkannya sebagai antara krisis tenaga paling buruk dalam sejarah Eropah. Laporan media menyebut sebahagian stesen minyak di Perancis berdepan masalah bekalan manakala harga petrol di Jerman meningkat ke paras rekod. Situasi itu turut dipengaruhi perkembangan geopolitik dan gangguan laluan perkapalan melalui Selat Hormuz. Syarikat penerbangan Iran dijangka berdepan sekatan lebih ketat untuk beroperasi di peringkat antarabangsa mulai Rabu ini. Menurut situs Perbendaharaan Amerika Syarikat, Scott Bessen, syarikat yang membantu operasi penerbangan Iran termasuk menyediakan bahan api, perkhidmatan pendaratan atau penjualan tiket berisiko dikenakan tindakan. Washington sebelum ini mengenakan sekatan terhadap semua baki syarikat penerbangan Iran yang belum dikenakan tindakan sebagai sebahagian tekanan ekonomi terhadap Tehran. Sukan bola sepak. Penyerang naturalisasi Bergsen Di Silva menyifatkan peluang menyarung jersey Harimau Melaya pada Piala ASEAN FIFA 2026 sebagai impian menjadi kenyataan selepas lebih 5 tahun bersama JDT. Bergsen berkata beliau bersedia memikul tanggungjawab mengetuai jentera serangan negara dan mahu membantu Malaysia membawa pulang trofi. Harimau Melaya akan berlepas ke Jakarta esok sebelum membuka kempen kumpulan A menentang Bangladesh Jumaat ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Penyedia EKYC kemas kini sistem MyCard generasi baru. Purata gaji rakyat Malaysia naik 4.1% pada 2025. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Dari mulut tuh, macam speaker bluetooth. Kuat betul kalau mau empat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi, bah. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun, cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini, dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih. Baru hidup tenang, geng.

Kita kini berada di penghujung segmen Varia. Terima kasih kepada semua pendengar Sabah FM yang setia bersama saya dari awal hingga ke saat ini dalam segmen Varia. Lebih lagu, lebih santai. Semoga malam anda terus indah dan tenang mendengarkan lagu-lagu yang dimainkan malam ini. Besok malam pula, DJ Hafrina akan menemani anda dalam segmen Varia. Kita dengarkan dulu lagu terakhir untuk malam ini daripada Hafiz Shuaib, Kisah Cinta Kita. Teruskan mendengar kami di Sabah FM. Bagus ba. Assalamualaikum. Bye bye.

0: Jadi, kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat blok. Report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.
1: Ini adalah Radio Sabah FM Bagus Ba.

0: je rebu melanda. Apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.
1: Keselamatan sempadan bukan hanya terletak di bahu wira keselamatan kita. Kita sebagai rakyat juga boleh menjadi mata dan telinga mereka. Laporkan sebarang aktiviti mencurigakan di perairan Sabah kepada Eskom di talian 089-863-181 089-863-181 atau melalui WhatsApp 011-633-1107 011-633-1107 atau Maritim Malaysia di MERS 999. Bersama Eskom dan Maritim Malaysia, kita pertahankan kedaulatan negara.
2: Bagus, Bas, Sabah FM. Hai guys, Mary Grace ini. Ada semua pinjam masa kamu sekejap pada semua pesan. Keselamatan siber adalah tanggungjawab kita bersama. Bijak di alam maya, selamat di dunia nyata. Ingat lah guys.
3: Ini adalah Radio Sabah FM.
4: Bagus, Bas.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala kebaikan.

kegelapan kepada yang terang. Jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.

selamat pagi Nasional Time sentiasa di hati. Tepat jam 12.30 malam, bermulalah tugas Mira untuk menemani anda yang masih belum bercadang nak tidur. Untuk 6 jam akan datang dari sekarang sehingga jam 6 pagi nanti, kita akan bersama dalam geng burung hantu. Terima kasih kepada rakan penyampai saya, Comel Lotte tu, Mama AJ, yang telah menemani anda dari jam 8 malam sehingga 12.30 malam tadi. Yang sedang bekerja, selamat bertugas. Yang dalam perjalanan, hati-hati memandu. Dan yang dekat rumah tapi masih matanya segar, ha, bolehlah kita berjaga sama-sama. Tak perlu fikir panjang nak buat apa sampai pagi. Pasang je National FM dan biar Mira temankan. Jom kita mulakan geng burung hantu. National FM sentiasa di hati.

0: kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Penipuan e-dagang melibatkan transaksi komersial melalui internet bertujuan untuk mencuri data pelanggan seperti maklumat perbankan, kad debit atau kad kredit untuk mendapatkan keuntungan kewangan. Skema akan menggunakan pelbagai kaedah seperti menyamar sebagai penjual, menggunakan iklan barangan penjual lain, memasukkan butiran pembayaran dan banyak lagi. Amalan membeli belah dalam talian memberi peluang kepada skema untuk membina profil palsu di platform media sosial dan juga e-dagang. Maka, sentiasa semak ulasan pembeli, lakukan perbandingan harga hanya membuat pembelian di platform e-dagang yang sah serta membaca terma dan syarat pemulangan agar anda terlindung daripada menjadi mangsa penipuan e-dagang. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Pesanan ini dibawakan oleh Radio RTM.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.

Penampilan pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstreaman langsung di RTM Click. It's only week.

Nasional FM sentiasa di hati. My Generation daripada Limp Bizkit baru saja dimainkan sebentar tadi. Hari ini hari Selasa, tarikh 22 September 2026 bersamaan 10 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Jadi mungkin ada yang menyambut terlahirnya 22 September. Saya ucapkan selamat hari jadi. Semoga urusan anda semuanya dipermudahkan. Dan juga hari ini 22 September bukan saja hari jadi seseorang, tapi juga kita boleh menyambut hari tanpa kereta sedunia. 22 September ialah hari tanpa kereta sedunia. Tapi bukan bermaksud hari ini langsung anda tak boleh guna kereta, ya. Jangan risau. Sambutan ini sebenarnya lebih kepada mengajak kita cuba untuk kurangkan penggunaan kereta kalau keadaan mengizinkan. Jadi kalau tempat yang anda ingin tuju tu adalah lebih dekat, mungkin boleh berjalan kaki atau berbasikal. Kalau ada pengangkutan awam, bolehlah juga kita gunakan. Tak perlu ubah semuanya sekaligus. Kalau hari ini dapat kurangkan satu perjalanan dengan kereta pun dah kira bagus dah. Jadi kalau boleh, apa kata kita bagi kereta kita rehat sekejap hari ini. Ada penat kan setiap hari berjalan kereta tu. Jadi apa kata sempena hari tanpa kereta sedunia, sama-sama kita bagi kereta kita rehat sekejap. Tapi jangan pula yang sedang memandu sekarang ni, mungkin ada yang memandu lori ataupun memandu kereta, mentang-mentang hari ini hari tanpa kereta sedunia, tiba-tiba sidai je kereta. Jangan, ya. Ini hanya kepada mereka yang mungkin belum lagi mulakan perjalanan. Okey, jadi apa kata kita bagi kereta kita rehat sekejap hari ini sempena hari tanpa kereta sedunia. Terus bersama Mira di Nasional FM sentiasa di hati. Ini dia lagu yang bertajuk Beraksi daripada Kotak.

semangat. Sedikit demi sedikit, hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam.

jam sudah pun masuk 1 pagi. Lebih tepat sekarang pukul 1.3 minit pagi. Dan waktu macam ni selalunya ada satu ujian kecil yang akan bermula. Ujian ya, bukan peperiksaan, ujian. Sama juga. Nak tengok jam dekat telefon, sekali tangan terlebih rajin pula buka benda lain. Tu ujian yang besar ya untuk Mira juga sebenarnya. Ialah niat asal nak tengok pukul berapa je nak tengok telefon tu. Tahu-tahu daripada nak tengok pukul berapa, buka message. Lepas tu buka pula video TikTok ke apa, baca macam-macam info terkini. Tengok-tengok lah, dah setengah jam berlalu. Kalau terkena dekat anda, jangan risau. Saya pun macam tu juga. Ramai juga rasanya pernah buat benda yang sama juga ya. Jadi apa kata kita letak telefon tepi sekejap dan layar radio pula. Mira masih menemani anda dalam Geng Burung Hantu di National FM, sentiasa di hati. Mira juga ingin menyantuni rakan-rakan yang telah meninggalkan komen di muka buku. Buat pengetahuan anda, Mira baru saja muat naik gambar di muka buku Nasional FM Sentiasa di Hati. Jadi jika anda ingin tinggalkan komen, boleh singgah di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati. Antara yang telah meninggalkan komen ialah Muhammad Muhaimin. Assalamualaikum DJ Mira, selamat tengah malam dan selamat bertugas di segmen Nasional Geng Burung Hantu. Terima kasih. Ada Salji Apiah, selamat bertugas. Terima kasih Marsha Saleh. Waalaikumsalam. DJ Mira, selamat bertugas Nasional GBH. Berteman bersama DJ Adik Manis 12 hingga 6 pagi. On sampai pagi, terbaik. Tawau hadir. Kita ada juga Maizura Hamzah. Hai, selamat tengah malam DJ Mira dari Tawau Sabah juga. Sama dengan Marsha Saleh. Nak dengarkan lagu Tajuk Sketsa dari D.O. Thai Boys feat Farah Asikin SV. Okey, jadi buat anda yang mungkin ingin mendengar lagu anda dimainkan, boleh. Tapi anda perlu meninggalkan komen di poster pilihan bersama 2.0 kerana selalunya permintaan lagu akan dimainkan pada waktu nasional malam. Seperti sebentar tadi, Mama AJ telah menemani anda dari jam 8 malam sehingga 12 tengah malam. Jadi segmen nasional malam adalah segmen yang akan menunaikan permintaan anda, permintaan lagu anda. Jadi Kak Maizura Hamzah, jika anda ingin lagu anda dimainkan, esok admin portal akan memuat naik poster pilihan bersama 2.0 dan jangan lupa tinggalkan komen nama penyanyi, nama lagu dan mungkin mesej yang anda ingin tinggalkan. InsyaAllah nanti DJ Nasional Malam akan tunaikan permintaan lagu anda. Okey, dan ini juga pesanan buat anda yang lain yang mungkin ingin mendengarkan lagu kegemaran anda dimainkan. Okey, kita seterusnya ada Nikmas. Assalamualaikum, selamat pagi DJ Mira dan rakan sahabat GBH. Lain Kota Baru hadir. Kita ada juga Biah Biah Sadun Jaya Semarah Semarahan Sarawak. Assalamualaikum GBH, selamat bersiaran kepada DJ Mira. Semoga sihat dan ceria-ceria selalu. Layan jap malam tok. Thank you so much. Semoga anda juga sihat dan ceria-ceria selalu. Kita juga ada Itaro Zaya Sumandak Sabah. Oh, ramai juga ya daripada Sabah. Sarawak juga ada. Okey, baik, itu yang beberapa saya boleh menyantuni. InsyaAllah selepas ini saya menyantuni lagi rakan-rakan di muka buku. Kita nak teruskan lagi Geng Burung Hantu. Ini dia, Kulit. Cool.

0: Tolong kira, dek. Berapa semuanya?
1: RM480 je, Kak.
2: Ish, banyaknya kau beli, Jah. Tak dekat RM500 tu. Dengan kasut, baju lagi, beg tangan. Eish.
3: Alah, kalau selalu pun apa salahnya? Kad kredit kan ada.
2: Amboi. Seronok, ya? Guna kad kredit, ya? Makin bukit le hutang kau tu.
3: Alah, cukup bulan nanti kau bayarlah.
2: Bayar tau, jangan tak bayar. Muflis kan? Baru tau.
4: Gunakan kad kredit dengan bijak. Jangan sampai anda dibebani hutang.

segi tiga daripada kumpulan coklat. Walaupun nama coklat tu tiba-tiba rasa nak makan coklat pula. Ya Allah, apa ni pukul 1.21 pagi ni tiba-tiba mengidam nak makan coklat kan. Untuk mereka yang mungkin masih bekerja sekarang pukul 1.21 minit pagi, Mira nak kirim sedikit semangat buat anda yang masih bekerja. Semangat ya. Mira tahu bukan mudah nak teruskan kerja ketika orang lain semua tengah lena. Mungkin ada rakan yang sekarang tengah berselimut, lena, tidur, tapi kita pula kena kerja kan. Jangan risau, buat satu-satu, jangan terlalu paksa diri. Dan kalau ada peluang, ambil masa sekejap untuk berehat. Mira doakan semoga urusan anda malam ni dipermudahkan, kerja semua dah dapat sempat siap, dan tahu-tahu nanti dah sampai waktu nak balik dah. Dan kalau jangan risau, kalau suasana mula sunyi, rasa macam lah sunyi pula kan, perlu teman, kuatkan sikit radio tu, biar ada suara Mira menemani anda. Jangan risau, Mira akan setia menemani anda, geng burung hantu, sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi sama-samalah kita berjaga. Walaupun lagu yang Mira mainkan selepas ini ialah dugaannya, janganlah kita diduga hari ini, harapnya kan. Semoga semua urusan kita berjalan lancar. Ini dia dugaannya daripada Kumpulan Hujan. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Kelas Negara. 22 perlumbaan. 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc. Aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit membuka Al-Hakies tegal di puncak. Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: Kilas Fakta. Perak terkenal kerana perombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kita, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM.
1: Ish, kau ni kalau nak type message pun janganlah sambil memandu, bahaya. Abang, kalau nak cakap telefon janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana? Kita bawa anak-anak ni bang, beringatlah sikit.
2: Dulu, aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku. Sedangkan

Nasional FM sentiasa di hati. Masih bersama Mira yang akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Kepada yang masih berjaga, mungkin ada bekerja, terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai peneman pagi anda. Dan juga terima kasih kepada rakan-rakan pendengar yang meninggalkan komen di muka buku Nasional FM sentiasa di hati. Saya ingin menyapa, nak menyantuni beberapa yang saya sempat sapa. Antaranya ialah Mak Andat Izzat. Assalamualaikum, selamat pagi, selamat bertugas buat DJ Mira di Radio Nasional FM sentiasa di hati. Jom sahabat, kita layan Radio Nasional FM. Kita juga ada Jamal Aloha. Assalamualaikum, GBH Butterworth hadir bersama DJ Mira sampai 6 pagi, layan lagu-lagu yang disediakan on terus geng. Kita ada juga Muhammad Yusof, Ganu hadir GBH. Assalamualaikum, selamat tengah malam DJ Mira, moga sihat, happy selalu, selamat bertugas. Kita ada juga Princess Su. Hello guys, jom layan Nasional GBH 12 hingga 6 bersama DJ Kak Mira, Nasional FM sentiasa di hati. Janet Zai, assalamualaikum, waalaikumsalam DJ Mira, selamat bertugas di Nasional GBH. Semoga hari ini sihat-sihat hendaknya dan menceriakan harimu. On layan lagu-lagu yang best hingga jam 6 pagi di Nasional FM sentiasa di hati pendengar-pendengar. Kita ada juga Razak Balangi. Jom layan dan berhibur dengan lagu-lagu pilihan terbaik bertemankan DJ Mira di tengah malam Selasa menerusi segmen Nasional GBH sehingga pagi. Ada YoPS, salam adik manis Mira dari Kuala Terengganu. Oh, ramai juga Terengganu, Sabah, Sarawak yang saya baca tadi yang hadir. Terima kasih kerana menemani saya. Kita ada juga The Arid, Sabah. Sabah juga ramai, Sabah Ons. Kita ada siapa lagi ni? Kita ada Nida Wahida. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat tengah malam DJ Mira adik manis dan semua geng GBH Nasional FM sentiasa di hati dari Senai JB, meluncur menemani sampai 6 pagi, ya, teman saya sehingga 6 pagi ya, pastikan sehingga 6 pagi anda tak tukar langsung radio anda ya, frekuensi anda. Kita juga ada Denny Ani, dia hantar comelnya gambar, ada gambar burung hantu minum kopi. Rasanya lepas ni saya kena minum kopi ni, nak bagi segarkan sikit kan. Jadi mungkin ada yang masih bekerja sekarang yang perlu segarkan diri, boleh minum kopi, apa-apa sajalah untuk segarkan diri anda. Okay, insyaAllah lepas saya akan santuni lagi rakan-rakan yang telah tinggalkan komen. Tapi sebelum tu, yelah, kadang-kadang hidup ni tak perlu sempurna baru kita nak rasa gembira. Ada benda yang mungkin tak menjadi seperti yang dirancang, ada kerja yang masih belum selesai, itu biasalah, perkara biasa. Tapi yang penting, dalam sibuk fikir macam-macam tu, jangan lupa cari ruang untuk buat diri sendiri gembira juga. Tak perlu benda besar pun, dapat dengar lagu yang kita suka, makan sesuatu yang sedap, ataupun dapat gelak kejap dengan orang sekeliling pun dah cukup. Macam tadi Mira ada tinggalkan di muka buku Nasional FM, Mira tanya apa yang perkara yang buat anda mudah tersenyum. Dan saya rasa ada ni Nani Ani. Nani Ani ada tinggalkan jawapan. Katanya, bila dapat senyum daripada orang yang kita sayang, hati pun ikut bahagia. Betul? Kadang-kadang benda-benda yang mudah, yang orang kata simple, mudah, yang orang rasa macam tak ada apa-apa pun, tapi sebenarnya itu yang boleh buat kita tersenyum. Tak apa, itu buat kita gembira, cukuplah. Macam saya kata, tak perlu benda besar pun. Dapat dengar lagu yang kita suka, makan makanan sedap, dapat gelak dengan orang sekeliling pun dah cukup. Masalah tetap kena selesaikan, kerja tetap kena buat, tapi jangan sampai kita lupa nak menikmati hidup sekali. Pendek kata, ibarat lagu seterusnya, yang penting happy daripada Aboy. Okay, jom kita nyanyi. Pastikan anda gembira selepas dengarkan lagu ini. Ini dia, yang penting happy daripada Aboy, Nasional FM sentiasa di hati.

sekarang pukul 2:01 minit pagi. Kalau anda masih bersama Mira dari jam 12:30 malam tadi, maknanya kita dah pun 2 jam berjaga bersama-sama. Terima kasih ya teman Mira. Waktu macam ni biasanya ada dua jenis orang, yang memang masih segar dengan yang mata dah berat tapi masih cakap dekat sendiri, okey lagi ni, boleh tahan lagi ni, sempat lagi ni. Mesti antara dua tuju anda. Kalau badan dah minta rehat dan anda berada di tempat yang selamat untuk tidur, mungkin katil atau tempat yang sesuai untuk tidur, jangan lawan sangat ya, tidur saja. Tapi kalau anda masih bertugas, Mira doakan semoga semuanya dipermudahkan. Mira pula masih ada 4 jam lagi nak temankan anda. Jadi kita teruskan. Kali ini kita nak bawa anda slow rock pula. Tadi dah rancak-rancak jam 2 hingga 3 pagi ni, Mira nak anda layan bersama Mira lagu slow rock pula. Ini dia Cinta Kita, Amy dan Inka Christie. Nasional FM, sentiasa di hati.

kumpulan Screen. Siapa yang Mira paling sayang? Sudah semestinya pendengar setia Nasional FM sentiasa di hati. Okey, Mira nak sambung baca lagi komen yang ditinggalkan oleh rakan pendengar kita di Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Antaranya kita ada Pak Soma. Assalamualaikum DJ Mira, selamat malam dan selamat bertugas di segmen Game Burung Hantu di Radio Nasional FM sentiasa di hati. Semoga dipermudahkan urusan harian dan berbahagialah selalu. Dia siap bagi lagi pantun ya. Kain batik indahnya tenunan, baju kebaya menjadi idaman, kurang manis dalam minuman, barulah cantik masa senyuman. Betul, itulah orang kata, kurangkan manis dalam minuman, tambahkan dalam senyuman. Pak Soma saya bagi pantun. Kita ada siapa lagi ni? Abdul Jalil Tahir, selamat bersiaran DJ Mira sambil saya dengarkan dari Endau Johor. Kita ada Hamdan Arifin. Assalamualaikum, selamat tengah malam DJ Mira dan salam untuk semua sahabat Facebook Nasional FM dan pendengar setia Radio Nasional FM. Salam dari Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor, hadir ke Nasional FM dan segmen GPH. Saya ada gambar burung hantu kenyit mata lagi dibagi. Kita ada siapa lagi ni? Firwan Masran. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat pagi DJ Mira, GPH Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada Muhammad. Selamat bertugas DJ Mira. Muhammad dari Sungai Petani Kedah hadir mendengar Radio Nasional FM sambil bertugas shift malam hari ini. Samalah kita shift malam sama-sama ya. Jom kita layan segmen GBH dengan lagu-lagu Jiwang Tangkap Leleh ya. Jam 2 hingga 3 saya akan mainkan lagu-lagu yang slow sikit lah untuk jiwang-jiwang rasa apa galau orang kata kan. Kita ada Tantari dan Mas Mira, GBH Sungai Besar. Mayani Emma Abdul Malik. Assalamualaikum, salam DJ Mira, selamat bertugas ya Nasional FM GPH terbaik, pendengar GPH juga terbaik. Siapa lagi ni? Kita ada Muhammad Ramli bin Jaafar. Assalamualaikum kepada saya dan GPH Game Burung Hantu, selamat tengah malam semua dan selamat bertugas di radio atau mob komen layan. Semoga dipermudahkan segala urusan, hadir dari Kuala Lumpur Ceras, Taman Pertama Kampung Semerah Padi. Kita ada siapa lagi ni? Pak Yusnai, hai. Zek Pak Ya, salam GPH. Hazrul bin Ramli pun, hai. Aiman Tamariau Miau, salam Kak DJ and selamat bertugas dan selamat tengah malam dan layan Nasional FM di Rumah Tawaf Sabah. Terima kasih Kak. Mizi Tarmizi, assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Ni betul ke Mira Love? Ya, saya sedang bersiaran di radio ni. Berdengar tau Mizi ya, di frekuensi setiap negeri masing-masing. Jangan lupa dengarkan Nasional FM sehingga 6 pagi saya teman awak. Kita ada Nur Isa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mira Manja Manis. Selamat bersiaran Geng Burung Hantu Nasional GBH. Selamat pagi dan Geng GBH hadir dari Kampung Simpang Pulai, Kampung Kepaya, Ipoh Perak. Ipoh mari, tak sombong. Kita ada Osman. Dia bagi comel gambar tu. Hai Osman. Kita ada PKA Amin. Assalamualaikum. Dan salam sejahtera DJ Mira, adik manis geng burung hantu Nasional FM sentiasa di hati. Dari PKA Amin, Apartmen Dahlia Bukit Beruntung. Moga ceria selalu hendaknya bersama pendengar setia GBH serta info-info yang diberi serta lagu-lagu popular yang didendangkan. Luncur mantap sampai pagi, mantap GBH. Pendengar GBH juga mantap. Kita ada siapa lagi ni? Kejap ya. Kita ada Muhammad Yusof, Ganu hadir. Tadi dah saya rasa saya ada siapa dah. Ita Rozaya pun ada hantar stiker apa ni, coffee first dengan burung hantu ya. Untuk segarkan diri kan. Bolehlah sama-sama kita minum kopi nanti. Kita ada siapa lagi ni? Ada juga yang sebenarnya minta lagu dimainkan ya. Seperti yang saya sebut sebentar tadi. Boleh untuk buat permintaan lagu, jangan risau, boleh. Kita ada tunaikan, tapi bukan di segmen Game Burung Hantu, tapi di segmen Nasional Malam. Tapi untuk pastikan lagu anda dimainkan, apa yang anda perlu buat ialah anda perlu pergi ke muka buku Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Pada setiap hari jam 9 pagi, admin portal kita akan memuat naik poster pilihan bersama 2.0. Dan apa yang anda perlu lakukan hanyalah tinggalkan komen lagu, tajuk penyanyi dan mungkin mesej apa-apa sahaja yang tersenarai dalam template poster itu anda perlu isi. Dan insyaAllah DJ Nasional Malam yang bertugas pada malam itu akan mainkan lagu anda. Okay? Jadi kepada yang ingin membuat permintaan lagu esok pagi, pastikan anda singgah ke Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan pastikan anda juga tinggalkan komen di poster pilihan bersama 2.0. Okey, baik. Kembali kepada tajuk lagu kita tadi, orang yang ku sayang-sayang. Bila dah sayang seseorang ni, kadang-kadang kita boleh jadi sangat bertolak ansur. Lambat balas mesej pun kita tak apa, faham. Tak sempat jumpa pun kita tak apa, faham. Sibuk pun tak apa, kita cuba faham. Tapi
kalau setiap kali ada saja ceritanya, lama-lama kita pun mula bertanya, eh banyak betul alasan awak ni. Saya sabar ni, saya cuba betul answer, tapi banyak betul alasan awak ya. Jadi daripada orang yang ku sayang-sayang tadi, sekarang kita dengar pula apa alasan-alasanmu daripada Izzat Exist. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: sertai kami sembang santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, Isti.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus. Dan penerima langsung di RTM Klik.

Itu tadi you kiss dengan bila diri disayangi. Memang indahlah bila kita tahu ada seseorang sedang menyayangi kita, hargai kita. Tapi kadang-kadang walaupun dua-dua saling sayang, tak semestinya perjalanan tu berakhir seperti yang kita harapkan, seperti yang kita rancangkan. Ada yang dah cuba bertahan, ada yang cuba pertahankan, tapi akhirnya jalan hidup membawa ke arah yang berbeza. Yalah, orang selalu kata kalau dah pun bukan takdir kita, bukan jodoh kita, mungkin sejauh mana pun kita cuba, akhirnya terkandas juga. Kita kena belajar juga untuk menerima dah bukan takdir, kan? Jadi daripada bila diri disayangi, kita teruskan pula dengan lagu seterusnya, Olan, dari Suratan Berbeza. Jadi kekal setia bersama Mira di National FM, sentiasa di hati.

tak semua benda yang tular boleh kita selesaikan macam tu je. Ha, bila dapat je maklumat baru, janganlah terus sebarkan. Jadilah pengguna bijak yang perlu tenang dan semak terlebih dahulu. Betul ke tidak info yang anda terima? Ha, kalau dah yakin betul, barulah kita sebarkan dan berikan manfaat pula kepada pengguna lain. Bukannya kita ni menjadi penyebab panik disebabkan kita sebarkan berita yang tidak betul. Tapi sekejap semak memang perlu semak. Dan macam mana kita nak semak tu? Caranya mudah sekali. Anda singgah saja di portal sebenarnya.my ataupun kalau berita atau konten tersebut ada unsur fitnah, anda laporkan segera di talian WhatsApp 016-220-6262. Jika anda terbaca berita yang meragukan, laporkan terus kepada pasukan Biar Betul.

Masih bersama Mira yang akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Dan sekarang sudah pun pukul 3.07 minit pagi. Apa khabar geng buruh hantu? Harap semuanya masih baik-baik saja. Yang tengah bekerja, semangat. Yang tengah memandu, hati-hati di jalan. Dan yang tengah santai sambil dengar radio, terima kasih kerana masih pilih Nasional FM sebagai peneman pagi anda. Okey, saya nak sambung menyantuni, menyapa rakan-rakan di muka buku Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada YB Raja Tun Dr. Philip Maling. Assalamualaikum, selamat pagi DJ Mira. Selamat bertugas hingga 6 pagi. Yang terbaik dan sihat walafiat, ceria selalu. Hadir lapor diri pada Nasional GPH. Assalamualaikum, selamat pagi. Kita ada Sunflower, selamat pagi Selasa dan selamat bertugas buat DJ Mira. Terima kasih, semoga sentiasa sihat. Semoga awak juga sentiasa sihat. Agustina Agon, selamat bertugas DJ Mira, terbaik layan kucing Sarawak. Nasional FM sentiasa di hati. Kita juga ada Mizi Termizi. Oh, beribu orang yang mendengar tak nampak kamu. DJ seorang boleh mereka semua tersenyum. Anugerah dia beri pinjam untuk dikongsi. Itulah menariknya radio kan. Walaupun saya tak dapat nak bertentang mata dengan anda, tapi suara saya berteman anda. Dan saya tahu pendengar Nasional FM pun ada menemani saya dengan mendengarkan radio Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada Antok Merotai Kecil dari Johan Setia. Salam DJ Mira, selamat bertugas segmen Game Buruh Hantu. Kepada bosnya yang bersedia tengah malam, semoga dilancarkan urusan. Jom layan ke Pantai Timur. Dan kita ada Muhammad Subhi, layan GBH. Ada juga Khatijah Syari. Waalaikumsalam. Dari Gerik, orang dari Gerik. Ada juga Hasna Rizam Zam. Selamat pagi, Selasa Nasional FM sentiasa di hati. Okey. Mungkin ada yang saya terlepas komen, maaf, tapi saya hargai setiap komen yang anda tinggalkan. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di muka buku, insyaAllah hari lain, waktu yang lain. Tapi sekarang saya juga ingin menyapa rakan-rakan yang di TikTok yang sedang menemani saya. Tadi baru saja saya bersiaran di TikTok. Kalau saya boleh sebut beberapa nama yang ada sekarang dengan saya, sekejap ya. Kita ada Karen Melate, kita ada Yabang Khalifah, ada Wani, Double Shark, Lavender Girl, Miss Kayoy, Khairul Anwar, Enoma Isa, Muhammad Fazli 975, kita ada Jajah 83, Suat Limon, Sar, ada nama gak tahu nama. Gak tahu namanya ya. Ada Halimah Abdul Rahim, Syah, Syahrul dan ramai lagi. Okay, jadi jika anda ingin bersembang santai, nak tengok muka saya, bukan saja dengar suara saya di radio, boleh singgah ke TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Okay, kita nak sambung lagi. Ini dia daripada kumpulan Jimbara, Jendela Maya. Nasional FM sentiasa di hati.

0: anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan mahupun berhenti di tepi jalan.
1: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi.

0: habis. Semua hilang. Macam mana ni? Lah, kenapa ni Liza? Ha? Apa yang habis? Apa yang hilang? Cuba bertenang sikit. Ha? Cerita dekat aku satu-satu. Telefon aku, Rina, hilang. Ni, rasanya tertinggal dekat kedai makan tadi tu. Ha? Semua data aku simpan dalam handphone aku. Macam mana nak buat sekarang ni? Pin nombor akaun bank aku dalam tu. Semua dalam tu. Lah, itulah kau. Ha? Lain kali, data-data penting tu semua janganlah simpan dalam tu. Bahaya, tahu tak?
1: Awas, elakkan menyimpan data peribadi di dalam telefon bimbit anda kerana ia memberi peluang kepada penjenayah untuk melakukan sesuatu yang akan mengundang bahaya kepada diri anda dan keluarga.

0: Bagi anda yang berdaya dan ingin menurunkan berat badan, antara perkara yang paling suka ditinggalkan ialah air manis atau minuman bergula. Jadi penting untuk kita tahu ya aturan waktu mengamalkan minum air kosong agar lebih berkesan untuk anda menurunkan berat badan. Anda disarankan untuk minum air kosong yang dapat meningkatkan metabolisme badan untuk menyerap nutrisi dan juga membantu sistem pencernaan yang baik. Selain itu juga, sebelum anda melakukan apa jua senaman ya, anda dinasihatkan untuk minum air putih terlebih dahulu. Ini akan membantu tubuh terhidrasi dengan baik dan peredarannya akan lebih lancar. Selain itu juga, jangan lupa minum air kosong selepas bersenam. Anda pasti rasa dahaga kan kerana banyak peluh yang keluar ya. Jadi minumlah air kosong untuk menggantikan cecair badan yang hilang. Jangan lupa untuk jaga kesihatan kita. Banyakkan minum air kosong. Jalani gaya hidup yang sihat.
1: Pesanan ini daripada kami, Radio RTM.

0: kipas sepasang. Eh, mana pergi orangnya? Ish, ish, ish. Ina? Ina, kau kat mana?
1: Ya, kat belakang ni. Ha, sedang memasak ni. Kenapa lah kau jerit-jerit ni?
0: Amboi, amboi. Kenapa kau tanya? Lampu kipas terpasang tapi tak ada orang. Hei, dah kaya sangat ke? Membazir betul namanya.
1: Ya, tak ya juga. Saya ni sibuk kat dapur tadi, Kak. Ingatkan sekejap je lah. Tak perasan lama pula kat dapur ni. Ha. Terima kasihlah, Kak. Ingatkan saya, ya.
0: Ha, jimatkan elektrik. Elakkan pembaziran. Membazir tu kan amalan syaitan.
1: Yelah, yelah, yelah. Insop, saya dengar ni akak cakap ni tau.

0: usaha yang boleh dilakukan untuk mencegah penjangkit filariasis ataupun kaki gajah ini, doktor?
1: Ada beberapa perkara mudah. Pertama, lindungi diri daripada gigitan nyamuk. Ini pakailah lengan panjang, pakai pelindungan yang sesuai. Kedua, jaga persekitaran. Beri perhatian kepada kalau kawasan rumah ada berair, berpotensi jadi habitat nyamuk, bersihkan. Ketiga, kenali tanda penyakit yang sebut tadi, bengkak atau berpanjangan, dia dapatkan rawatan. Dan keempat, kepada yang sudah ada penyakit filaria tersebut, jaga kulit, jaga kaki. Dan kelima, beri kerjasama kepada kami dari pihak kesihatan lah jika ada aktiviti pemeriksaan ke kami buat program pencegahan bersama dengan kami untuk memudahkan, membantu masyarakat secara keseluruhannya.
2: Dr. Hazika binti Muhammad Saleh, pakar perubatan kesihatan awam, Pejabat Kesihatan Kawasan Tuaran.
3: Pagi kamu akan lebih segar dengan lagu-lagu terbaru 6 hingga 10 pagi. Tengah hari tenang di posisi dengan menu playlist Ekspresi Inspirasiku. Rindu lagu-lagu Sabah? Dengar je Bah Ngamlatu. Simfoni tetap di hati. Insafi diri dengan lagu-lagu dakwah dan motivasi. Sebelum tidur, layan dulu Kuasa 3 Varia.

Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM. Anda sedang mendengar Sabah FM. Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.

0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
2: Sekilas renungan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa alayhi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa ba'd. Apa kabar sahabat yang mulia? Mari kita perbanyakkan puji Allah, besarkan Allah. Ya, bila kebesaran Allah itu meliputi seluruh rasa wujud kita, ya Allah, baru kita terasa kerdil, baru kita dapat merasakan kebesaran-kebesaran Allah yang tak pernah putus meliputi kehidupan kita. Sahabat yang dimuliakan Allah Ta'ala, jangan lupa juga dengar apa ini sekilas renungan kita di Sabah FM ini. Jangan lupa macam biasalah kan, salawat banyak-banyak, salawat sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, insyaAllah. Baik sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, orang yang cinta kepada Allah ataupun yang sedang berjalan menuju cinta hakikinya, yakni Allah Subhanahu Wa Ta'ala, apalagi tandanya? Tandanya apa? Dia merasa rindu untuk melakukan ketaatan kepada Allah dan hatinya itu terasa berat untuk melakukan maksiat. Nah. Kalau ini sudah mulai ada dalam hati kita, sujud syukurlah banyak-banyak, bukan pula memenembirang. Ya, status sana, status sini. Ya, macam bilangnya apa? Kalau tidak sholat, tidak tenang lah. Tidak payahlah cita sama orang. Ya, kalau hal-hal begitu tu, tak payah share lah. Itu bukan membawa dakwah, itu lebih kepada ujub, lebih kepada riya. Ya, wal'iyazubillah. Kalau itu ada dalam diri kita, simpan, keep it up, bilang orang putih, ya, jangan dicita sama orang. Apa ukurannya hati kita? Rindu mau taat. Ya Allah, tak sabar kita. Lepas satu muka surat kita baca dengan tenang, kita tutup. Bila ada masa lagi ataupun masa yang kita tentukan tu, cepat-cepat kita buka lagi satu helai. Apa itu? Ya, bukan surat kabar. Ya. Apa satu helai itu? Al-Quran. Contoh ini. Demikian juga kalau sudah sedekah, tidak sabar. Tunggu sebelum azan subuh bangun, dia autodidak sudah, dia cari mana-mana mahatafiz kah, sekolah-sekolah apa-apalah dicari, anak yatim kah apakah, masjid-masjid kah apakah, cari QR-nya, tak sabar dia subuh-subuh ya, mau meng-QR sedekah biar 1 ringgit, 2 ringgit, berapa-berapa saja. Pasal apa? Rindu dia untuk melakukan taat kepada Allah. Demikian juga bila ada amanah tanggung jawab yang diberikan kepada dirinya dan dia sudah dapat melihat dengan mata hati bahwa amanah itu datang dari Allah bukan dari makhluk, maka dia tidak sabar mau melaksanakan tanggung jawab itu semata-mata karena melihat itu pemberian Allah. Dan dia merasakan melakukan tugasan harian itu, menyadari itu adalah perintah Allah, amanah Allah, maka dia tidak sabar mau melakukan amalan itu, pekerjaan itu sebagai sebuah simbol ketaatan kepada Allah. Tidak sabar dia kerja, dia jadi enjoy. Kenapa? Dia tidak melihat arahan makhluk, tapi dia melihat dengan mata syukur, dengan mata yang lapang, mata hati lah maksudnya ya. Ya, dia dapat syukur, ya Allah. Maka dia melihat ini bukan arahan bos. Bos itu perantara saja. Allah yang mencampakkan itu, dan ini dalam hati manusia, termasuk bos kita. Akhirnya dia melihat, oh, bila disuruh buat sesuatu, dia melihat ini amanah daripada Allah. Bila Allah Ta'ala pilih kita, mesti ada sesuatu yang Allah Ta'ala mau kita tuntaskan. Bukan pasal orang lain tak boleh, ramai lagi orang pandai dari kita, tapi Allah pilih kita, maka kita sambut amanah itu sebagai tanda cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat pendengar yang dikasihi dan dimuliakan Allah, bila kita berjalan pada nilai ini, ya Allah, ya Tuhan, terasa hati kita itu tidak sabar, rindu kita mau taat sama Allah. Dan bila kita berdepan dengan sesuatu yang berbentuk maksiat, tak kira maksiat zahir atau maksiat hati, maksiat zahir atau maksiat batin, semuanya itu kita rasa tidak, macam tidak siup bah. Contohnya apa itu? Duduk dalam kelompok toksik, ya, asal duduk saja adalah watak yang disebut diburuk-burukan, kita rasa macam tidak berapa siok lah, ya Allah. Bukan pasal kita bagus sangat nih, tapi pasal Allah Ta'ala tutup kita punya aib. Kalau Allah buka aib kita, nada orang mau berkawan sama kita, betul kan? Jadi bila kita duduk dalam satu lingkungan, satu halaqah, satu kumpulan, lebih kepada maksiat, kita rasa macam berat hati kita, macam tak tenang saja kita. Sahabat yang mulia, itu tandanya Allah Ta'ala sudah mulai, ya, menumbuhkan bibit-bibit cinta kita kepadanya di dalam hati kita. Perhatikan itu, kemudian bajai dia, ya, kemudian suburkan dia, siram dia, bukan pakai air, tapi siram dia dengan, teruskan melihat kebesaran-kebesaran Allah, teruskan, ya, nikmati rindu itu, dan kemudian hindari perasaan berat, ya. Maksudnya apa? Nikmati rindu untuk taat kepada Allah, nikmati dia. Jangan disombongkan, jangan dibanggakan, tapi dinikmati dia dengan diteruskan untuk taat kepada Allah. Dan yang maksiat tadi itu, bila hati kita berat, kita mengelak, usahakan. Kalau tidak dapat kita lari dari suasana itu, bagus kita diam. Falyakul khairan awil yasmut, kata Nabi. Bagus kamu cakap yang bagus-bagus, maaf, cakaplah yang bagus-bagus, atau lebih bagus kita diam. Sahabat yang mulia, kita akan sambung lagi bicara jalan menuju cinta hakiki pada siri yang akan datang. Terima kasih semuanya. Maaf lebih dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
2: Sekilas renungan.

Kemudian Nabi Adam menerima dari Tuhannya beberapa kalimah, yakni kata-kata pengakuan taubat yang diamalkannya. Lalu Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Ul

0: Thamud.
1: Kami berfirman lagi, turunlah kamu semuanya dari syurga itu. Kemudian jika datang kepada kamu petunjuk dariku, yakni melalui rasul-rasul dan kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka, maka sesiapa yang mengikuti petunjukku itu, nescaya tidak ada kebimbangan dari sesuatu yang tidak baik terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita.

0: نعمت عليكم وأوفوا بعهدي وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون.
1: Wahai Bani Israel, kenangkanlah kamu akan segala nikmat yang telah kuberikan kepada kamu, dan sempurnakanlah perjanjian kamu denganku, supaya aku sempurnakan perjanjianku dengan kamu. Dan kepada akulah sahaja hendaklah kamu merasa gerun takut, bukan kepada sesuatu yang lain.

0: Dan berimanlah kamu dengan apa yang aku turunkan, yakni Al-Quran, yang mengesahkan benarnya kitab yang ada pada kamu. Dan janganlah kamu menjadi orang-orang yang mula-mula kafir, yakni ingkar akan dia. Dan janganlah pula kamu menjadikan ayat-ayatku sebagai harga untuk membeli kelebihan-kelebihan yang sedikit faedahnya. Dan kepada akulah sahaja, hendaklah kamu bertakwa.
1: وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ.
0: Dan janganlah kamu campur adukkan yang benar itu dengan yang salah, dan kamu sembunyikan yang benar itu pula, padahal kamu semua mengetahuinya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha

0: yang boleh dilakukan untuk mencegah penjangkit filariasis ataupun kaki gajah ini, doktor?
1: Ada beberapa perkara mudah. Pertama, lindungi diri daripada gigitan nyamuk. Ini pakailah lengan panjang, pakai pelindungan yang sesuai. Kedua, jaga persekitaran. Beri perhatian kepada kalau kawasan rumah ada berair, berpotensi jadi habitat nyamuk, bersihkan. Ketiga, kenali tanda penyakit yang sebut tadi, bengkak atau berpanjangan, dia dapatkan rawatan. Dan keempat, kepada yang sudah ada penyakit filaria tersebut, jaga kulit, jaga kaki. Dan kelima, beri kerjasama kepada kami dari pihak kesihatan lah jika ada aktiviti pemeriksaan ke, kami buat program pencegahan bersama dengan kami untuk memudahkan, membantu masyarakat secara keseluruhannya.
2: Dr. Hazika binti Muhammad Saleh, pakar perubatan kesihatan awam, Pejabat Kesihatan Kawasan Tuaran.
3: Hai, kami dari
4: Pratama Legacy.
3: Kami dengar
4: Sabah FM.
3: Bagus, Pak.
5: Ini adalah Radio Sabah FM.
6: Bagus, Pak.

0: Foto dan App Gallery. Selamat mengikuti siaran kami, Sandakan FM bersamamu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا دائم الفضل على البرية، يا باسط اليدين بالعطية، يا صاحب المواهب السنية، صل على سيدنا محمد خير الورى بالسجية، واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا الله segala puji dan puja kami rafa'kan hanya kepadamu. Tiada Tuhan yang kami sembah melainkan Engkau. Hanya kepadamu kami bermohon dan berserah. Allahu ya mujib, ya Allah, kami tadahkan tangan memohon limpah perkenanmu. Jadikanlah setiap pekerjaan kami sebagai ibadah hanya untukmu. Setiap kudrat dan iradah yang mengalir dalam diri kami adalah ihsan kasih sayangmu. Ya Allah, anugerahkanlah kami hati yang lapang dan tenang saat melaksanakan amanah yang Engkau pikulkan di bahu kami. Mudahkanlah segala urusan kami. Jadikanlah setiap urusan kami asbab untuk senantiasa dekat kepadamu. Ya Allah, ya Ghaffar, ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa istri dan anak-anak kami, serta seluruh hamba-hambamu. Ya Allah, hiaskanlah diri kami dengan akhlak yang mulia, melaksanakan tugas dengan penuh ikhlas dan berintegriti, agar jabatan dan institusi kami sentiasa berlimpah dengan rahmah dan ridha-Mu, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين.

awal pagi hingga 3 petang. Santai 3 petang hingga 7 malam. Segmen-segmen menarik Sabtu dan Ahad. Bah hujung minggu 6 pagi hingga 1 tengah hari. Dan santai hujung minggu 1 tengah hari hingga 7 malam. Santai FM bersamamu.

0: anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini.
1: Yo, what's up?
0: Baby, let's go! Evo 611. Sanakan FM bersamamu.

0: Assalamualaikum, selamat pagi. Evo bersama dengan geng Agai Syaf dan Uncle Totong.
1: Okey, selamat pagi kaburang semua. Waktu sekarang sudah pukul 6 menit pagi. Selamat pagi kepada yang baru bangun.
0: Iya, iya.
1: Dan yang baru bangun lah, Cap.
0: Betul, betul.
1: Ada yang baru bangun, baru gulik-gulik lagi nih, Cap.
0: Ya,
1: dia gulik-gulik. Dia mau sambung antara mau sambung tidur ataupun mau bangun sudah pikir aja.
0: Ya, bangunlah kamu nanti telajak huru-hara.
1: Nah.
0: Oke. Okay? Hari ini hari Selasa 22 September 2026 bersamaan 10 Jamadil Akhir Rabiul Akhir 1448 Hijrah.
1: Semangat betul kau kan.
0: Jauh betul kan.
1: Tapi yang paling pikiran yang mula-mula aku sebut 22 September 2029 tahun 2026 mau habis sudah di bulan 9 mau habis sudah di bulan tahun 2026.
0: Ada yang suka sebenarnya mau habis bulan 9 dalam gaji loh tuan.
1: Ada yang suka.
0: Ya.
1: Ada yang orang bilang Allah belum lagi tercapai siapa punya ini.
0: Alam lah.
1: Begitu kan.
0: Yang mana belum tercapai itu kami doakan tercapai juga suatu hari nanti. Oke, okay? Sekejap lagi kita mau kasih kongsi ini info cuaca engkau lah.
1: Nah, cuaca kita ya. Mesti kasih kongsi tiap-tiap hari.
0: Iya, tiap-tiap hari terus bersama kami Senakan FM bersamamu.

RT, siaran TV dan radio RTM di telefon pintar anda. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play, App Store dan App Gallery secara percuma. RTM, teman setia anda.

0: Info Cuaca. Bersama dengan geng Agai, Abang Syaf dan Angkol Totong. Info cuaca, Angkol, apa cerita?
1: Biasa, seperti biasa, kita akan kongsikan orang bilang ramalan cuaca dari Jabatan Meteorologi Malaysia hari ini. Ramalan untuk daerah Sanakan, pagi ini diramalkan tiada hujan, petang nanti hujan di beberapa tempat dan malam ribut petir di kebanyakan tempat. Itu untuk Sanakan. Untuk Beluran, pagi tiada hujan, petang ribut petir di kebanyakan tempat, malam ribut petir di beberapa tempat. Kinabatangan, pagi ini tiada hujan, petang ribut petir di beberapa tempat dan malam ribut petir di kebanyakan tempat. Dan akhir sekali untuk daerah Telupit, pagi ini tiada hujan, petang sama malam ribut petir di beberapa tempat. Itu ramalan cuaca untuk hari inilah. Jadi ke semua daerah ini, yang pastinya pagi ini diramalkan tiada hujan, tapi memasuki saja petang dia akan hujan. Tapi ini cuma ramalan. Paling penting yang orang bawa payung lah sekarang, sebab kalau tidak hujan dia panas betul.
2: Betul-betul. Baik, untuk ramalan air pasang surut pula disandakan, kalau kita tengok sebelah pagi ni paras air yang surut, nanti sekitar pukul 11.30 minit pagi dia ada naik sikit 1.3 meter. Dia surut, Angkol, pada sebelah petang. Pada sebelah pagi, bukan surut, aku salah tengok, 1.7 meter. Lepas tu dia turun pada sebelah petang, dan naik balik pada ni
1: malam.
2: Sebelah malam, 1.3 meter.
1: Dia naik-naik sedang-sedang sejalan.
2: Naik-naik
1: dia
2: sedang,
1: terlalu tinggi.
2: Betul, dia surut pun dia dah terlampau surut lah.
1: Okey.
2: Jadi itulah ramalan air pasang surut untuk hari ini. Mana yang mau memancing, tungam juga air ni hari.
1: Hari-hari memancing juga ini.
2: Aku tak tahu kan, ada orang yang memang pendapatan dorang dari laut.
1: Betul.
2: Ada yang pergi merawai, ada yang pergi merambat.
1: Tapi bukan orang memancing lah macam kau. Kau tu pancing saja.
2: Aku ada perancangan le mancing ni.
1: Tapi iyalah, perancangan kau dari tahun lepas lagi.
2: Ada sama beliau. Sama beliau mustahil.
1: Ini yang betul-betul lah.
2: Betul. Kalau ada ikan nanti aku gambar.
1: Uceh.
2: Kalau ada lah. Dan sekilar. Baik, itu dia info cuaca untuk hari ini. Senaga FM bersama.
0: Info cuaca hari ini. Buat turun aplikasi My Cuaca sekarang. Maklumat cuaca kini di hujung jari anda. Senaga FM bersamamu.

anda. Berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.

Baik, sekejap lagi kita ada berita ringkas Sabah FM 6.30 pagi. Sekejap lagi geng Arya akan kembali bersama dengan kamu orang semua. Okey, kamu jangan lupa ikuti kami di laman sosial. Facebook ada, TikTok ada, Instagram. Kamu boleh cari kami dengan kata carian Senangkan FM bersamamu. Okey, jangan lupa follow kami. Ada banyak info-info menarik di sana. Kita jumpa selepas ini Senangkan FM bersamamu.

Salam hormat dan salam Malaysia Medani, bersama-sama saya Etheric Clay Jamie Esteban dalam Berita Sabah FM. Agenda TVET terus diperkukuh menerusi Pelan Pendidikan Tinggi Nasional 2026 hingga 2035. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, usaha itu akan disusun bersama Majlis TVET Negara dengan melibatkan institusi pendidikan tinggi termasuk universiti, technical, politeknik dan college community. Beliau berkata demikian pada Majlis Convocation Politeknik dan College Community Zon Sabah 2026 di Kota Kinabalu. We'll be right back.

0: anda. Pulau Sebatik dalam daerah Tawau sebenarnya berkongsi pulau dengan negara Indonesia, sekaligus menjadikan pulau itu unik bukan saja cara hidup penduduknya, malah faktor geografi yang memisahkan pulau itu kepada dua negara. Penduduk Malaysia di Pulau Sebatik berjumlah lebih 20,000 orang yang mendiami 12 buah kampung.
1: Dipolosikan musik anda.

0: sudah itu lagu?
1: Mendengar kita sentakan FM.
0: Iya kah? Coba dengar. Wah, iyalah betul loh. Syok-syok lagu kan aku taruh.
1: Nah kan, kau tidak percaya?
2: Ibu 6 hingga 11 pagi hanya di
3: Sandakan FM bersamamu.
4: Assalamualaikum, selamat pagi. Ivo bersama dengan geng Agai Syaf dan Angkol Totong.
5: Okey, kalau kita tengok di luar ni cap, cuaca macam ada jerbu-jerbu sikit kan.
4: Iya.
5: Jadi pagi kamu orang semua, jangan lupa untuk terus memakai pelitup separuh muka lah.
4: Iya.
5: Pelitup untuk mengelakkan orang melang debu-debu halus tu masuk ke lubang hidung, apakah pernapasan, sistem pernapasan kita.
4: Betul. Bacaan IPU disanakan, kalau kita tengok setakat ini 79. Dia mungkin akan naik dan mungkin akan turun.
5: Nah, tapi ini kalau dia 79, dia di tahap yang sederhana.
4: Iya.
5: Begitu.
4: Kalau dia sudah pergi kuning, bermaksud tidak sehat.
5: Okay. Kalau dia pergi oranye, sangat tidak sehat. Tapi alhamdulillah ketika ini masih lagi dia hijau, masih 79. Tapi langkah berjaga-jaga perlu kita laksana.
4: Betul. Nah,
5: contohnya itulah memakai pelitup separuh muka kepada orang-orang yang berisiko, macam ibu mengandung, orang yang ada penyakit dan juga kanak-kanak lah orang bilang.
4: Iya. Kalau kamu mau ketahui bacaan IPU yang terkini, kamu boleh terus layari laman Sesawang Jabatan Alam Sekitar.
5: Okey.
4: Okay, kita ada laman Nurani sekejap lagi. Senangin FM bersamamu.

0: Ustaz Muhammad Khairul Abdul Razak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam, amma ba'd. Sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah, insyaAllah hari ini tajuk kita adalah berbeza budaya tetap bersaudara. Sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah, kita hidup di dunia yang penuh kepelbagaian. Ada berbilang bangsa, bahasa, adat, dan budaya. Kadang-kadang perbezaan ini menimbulkan kekeliruan atau rasa asing. Tetapi sebagai seorang Muslim, kita diajar bahwa walaupun berbeza budaya, kita tetap bersaudara dalam Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang maksudnya, tidak beriman seseorang sehingga dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Ini mengajar kita bahwa ikatan ukhuwah itu lebih kuat daripada perbezaan budaya. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Bilal ibn Rabah radhiyallahu anhuma contohnya, berbeza latar belakang dan asal, tetapi hubungan mereka sangat akrab. Mereka saling hormat menghormati, mereka saling bantu-membantu, dan mereka tetap menjadi teladan kepada kesetiaan dalam Islam. Inilah diajarkan kepada kita. Perbezaan asal-usul tidak pernah memisahkan mereka. Senang pendengar yang dimuliakan oleh Allah. Dalam kehidupan seharian, kita boleh mencontohi sikap ini. Walaupun jiran, rakan sekerja, atau saudara jauh yang kita berbeza budaya, kita tetap boleh hidup harmoni. Kita belajar menghormati adat mereka, bersikap adil, dan bersikap prihatin. Kadang-kadang perbezaan itu menjadi peluang untuk kita belajar sesuatu yang baru, bukan sebab untuk kita berpecah. Membina ukhuwah antara orang berbeza budaya bukan perkara sukar. Ia bermula dengan sikap hormat, kata-kata manis, pertolongan kecil, dan menghindari prejudis. Bila kita hidup dengan semangat persaudaraan, perbezaan budaya bukan penghalang, malah menjadi kekayaan dalam masyarakat. Sidang muslimin yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita sama-sama menjaga ukhuwah, menghargai perbezaan, dan membawa kebaikan di mana sahaja kita berada. Dengan cara itu, kita bukan sahaja mencontohi akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, tetapi kita juga membina masyarakat yang harmoni, damai, dan diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya sidang pendengar, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memelihara kita semua dan juga memperkuatkan persaudaraan, seterusnya memberkati setiap hubungan yang kita bina walaupun berbeza budaya. Wallahu a'lam bissawab.
0: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.

Baik, sekejap lagi kita ada Utama 7 Pagi. Kami geng Agai akan kembali selepas sini. Kamu orang juga boleh hantarkan ucapan. Boleh WhatsApp kami 019-589-5858. Jangan lupa simpan nombor WhatsApp kami, okey? Teruskan bersama kami, layan terus Terengganu FM bersamamu.

selesai kemelut politik Negeri Sembilan melalui saluran undang-undang. Lawatan PM ke China teroka kerjasama baharu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 7 Pagi.

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menghadap Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz Tuanku Munawir petang semalam susulan perkembangan berkaitan pembatalan pelantikan ahli-ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri. Sesi menghadap itu berlangsung hampir satu jam dan kenderaan membawa Perdana Menteri dilihat keluar dari Istana Negeri Sembilan kira-kira pukul 6.57 petang. Krisis Negeri Sembilan berlarutan sejak April lalu menyaksikan Undang Yang Empat mengumumkan proklamasi menurunkan Tuanku Muhriz sebagai Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Undang Yang Empat kemudiannya memasyurkan Tunku Nazruddin Tuanku Jaafar sebagai Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan ke-12. Dalam pada itu, kemelut di Negeri Sembilan perlu diselesaikan melalui saluran undang-undang bagi mengelakkan isu berkenaan terus menjejas kestabilan pentadbiran negeri. Penganalisis politik Universiti Teknologi Malaysia, Profesor Madya Dr. Azmi Hassan berpandangan penyelesaian secara politik sebelum ini dilihat gagal merungkai kemelut berkenaan.
1: Penyelesaian politik tidak dapat menyelesaikan kemelut yang dihadapi sekarang. Kerana apa yang berlaku, yang dilakukan oleh EXCO itu adalah cuba mencari penyelesaian politik. Malah apa yang dilakukan oleh Menteri Besar sebelum ini juga cuba mencari penyelesaian politik yang ternyata gagal.
0: Menurutnya, proses mahkamah kini menjadi satu lagi saluran yang boleh digunakan bagi menentukan kedudukan pihak terbabit berdasarkan undang-undang. Dalam pada itu, rakyat berharap perkembangan semasa di Negeri Sembilan ditangani mengikut lunas undang-undang tanpa menjejaskan perkhidmatan kerajaan dan pembangunan negeri termasuk kebajikan rakyat.
2: Kita harapkan kemelut ini dapat diatasi dengan segera lah oleh Undang-Undang 4 dan muhasabah diri sesama, musyawarah sesama bersama Yang Tuan kita agar dapat satu titik persamaan lah, agar Negeri Sembilan ni macam apa lebih gemilang terbilang lah pada masa depan untuk anak cucu kita juga.
3: Sebagai peniaga, saya berharap keadaan kekal stabil dan urusan kerajaan berjalan seperti biasa. Ini penting supaya perniagaan dapat diteruskan dan keyakinan masyarakat tidak terjejas.
0: Hadi Abdul Malik dan Suraya Yahya. Lawatan kerja Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke China bermula hari ini hingga 24 September bakal memperluas kerjasama Malaysia-China dalam bidang baharu termasuk teknologi, kemahiran dan ekonomi digital. Laporan bersama Siti Salwa Yusof dari Shanghai.
4: Antara agenda utama Datuk Seri Anwar ialah menghadiri WorldSkills Shanghai 2026 sebelum meneruskan lawatan ke Hangzhou bagi menghadiri Global Digital Trade Expo GDTE. Di Hangzhou, Perdana Menteri dijadual mengadakan pertemuan dua hala dengan Perdana Menteri China Li Qiang bagi memperkukuh perkongsian strategik komprehensif Malaysia-China. Duta Besar Malaysia ke China, Datuk Norma Muhammad berkata, lawatan itu juga membuka ruang kerjasama dalam bidang baharu di luar sektor tradisional.
5: Signifikannya adalah pertama, ini adalah satu bentuk kita meneruskan kesaling hubungan antara Malaysia dengan China. Untuk 3 tahun yang selepas ini, kebalangan ini, kita menerima lawatan rasmi daripada kesemua pemimpin tertinggi Malaysia. Jadi ini mencerminkan keakraban antara Malaysia dengan China.

selesaikan melot politik Negeri Sembilan melalui saluran undang-undang. Lawatan PM ke China teroka kerjasama baharu. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusuh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Mundo, penuh dengan kandungan ganas, eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber, berleluasa di luar kawalan. Pakar Keselamatan dalam Talian 2025 atau ONSA 2025 dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Dengan ONSA 2025, internet kini lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita. Awesome Music.

0: 11 pagi. Sanakan FM bersama Mo.
1: Assalamualaikum, selamat pagi. Evo bersama dengan geng Agai, Syaf dan Uncle Totong.
2: Okey, pagi-pagi macam biasa si orang mesti pesan, jangan lupa untuk mengambil sarapan pagi.
1: Iya. Yeah.
2: Untuk orang bilang menambah tenaga lah untuk membuat pekerjaan. Tapi bukannya terlampau berat lah.
1: Kau mengeluh aku kan?
2: Ada orang, dia makan kui-kui, makan mie kan?
1: Betul-betul.
2: Ada juga yang makan nasi, telur dadar, ayam, pagi, betul.
1: Semalam siap tidak makan nasi.
2: Oh, oke. Okay.
1: Nah, jadi perasaan lapar itu membuak-buak.
2: Angkol tinggok kan tak aja tanggol. Wih.
1: Aku bangun 4:30 tadi.
2: Oh.
1: Jadi mandi semua.
2: Kasih apa sedia kan? Lah.
1: Cakap. Ah, masak dulu lah.
2: Buset.
1: Asyik. Kau tahu juga kan. Masak punya masak. Tengok. Oi, lewat sudah.
2: Tengok. Oi, ini makan tengah hari, bos.
1: Okey, untuk Anugerah Seri Angkasa 2026. Mm-hmm. Kita telah pun ketahui senarai calon top 5 bagi kategori TV ASA 2026. Mm-hmm. Kita ada Bulletin TV terbaik. Mm-hmm. Kita juga ada Dokumentari TV terbaik. Mm-hmm. Majalah TV terbaik. Dan macam-macam lah, Anggol.
2: Ada 17 kategori radio dan 3 kategori media baharu.
1: Iya, jadi sama-sama kita nantikan siapakah yang bakal membawa pulang trofi. Mm-hmm.
2: Trofi Anugerah Berprestige ini.
1: Iya. Mm-hmm. Siapa kau itu ada antar pencalonan? Dah lepas.
2: Dah lepas, ha?
1: Iya, nanti aku buat yang padu punya lagi.
2: Tidak apa, kau coba lagi. Sebab kau ada harapan, bang. Kau tengok. Ada sinar
1: ada
2: di wajahmu.
1: Yalah, kau menyanyi. Kalau hujan ni semua gara-gara kau. Aduh, sekejap lagi kita ada berita ringkas Sanakan FM. Sebelum dia sambung menyanyi, kita dengar lagu dulu. Okay, Sanakan FM bersamamu.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Syafi Zalatib dalam berita ringkas Sandakan FM. Syarikat korporat disaran menyertai lebih banyak program wakaf Majlis Ugama Islam Sabah MUIS seiring dengan seruan kerajaan agar syarikat korporat serta pemegang taruh bekerjasama dalam menjaga kebajikan rakyat. Pembantu Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Fairuz Rendan, dengan adanya kerjasama seumpama usaha membangun negeri dapat dicapai. Beliau ditemui pemberita RTM pada kejohanan Golf Wakaf di Sandakan Golf and Country Club di Sandakan. Sektor swasta, badan bukan kerajaan NGO dan agensi kerajaan diseru untuk terus mengukuhkan kerjasama strategik demi membantu komuniti setempat. Ahli Dewan Negara, Senator Dato' Anabil Alayas Suziana Perian berkata, sinergi itu penting bagi memastikan saluran bantuan dan dana kebajikan dapat disampaikan secara berterusan kepada pihak yang memerlukan. Beliau berkata demikian ketika ditemui pada program larian amal MAPIM di Kompleks Sukan Sandakan. Sandakan diramalkan pagi tiada hujan, petang dan malam ribut petir di beberapa tempat. Sekian berita ringkas Sandakan FM. Berita tadi disunting Salih Jigri. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

kembali melanda negara. Elakkan diri anda dan keluarga daripada menjadi mangsa keadaan cuaca ini. Semasa musim jerebu, hadkan aktiviti luar terutamanya untuk kanak-kanak dan warga emas. Gunakan pelitup muka jenis N95 jika perlu berada di luar rumah. Minum air masak sekurang-kurangnya 8 gelas sehari dan tutup pintu serta tingkap rumah untuk mengurangkan asap masuk. Lindungi diri, jaga kesihatan. Jerebu bahaya, cegah sebelum parah. Pesanan ini daripada kami, Sanakan FM, bersama

0: informasi semasa dan lagu-lagu terkini.
1: Anda yang terus setia bersama-sama kami di Sanda KFM bersamamu.
2: Terima kasih yang lu jauh di sana. Anda mendengar kami melalui RTM Klik pagi ini dan kita...
3: Betul-betul terbaiklah kami. Tidak pernah berfoto saya.
2: Betul.
4: Dan terima kasih rakan-rakan kita yang bersama kita di medsos akan yang pemain di Facebook, ada di TikTok.
5: Kita akan menampilkan juga artis-artis tempatan dan juga mungkin kita akan ketengahkan artis-artis yang baru selepas ini.
4: Okey, dan antar saja ke talent water sarikan yang pemain foto 79-589-5858.
6: Well, terima kasih kepada anda yang stream kami secara langsung di RTM Klik.
1: Jadi kita akan jumpa selepas ini. Teruskan bersama kami di FB Sanakan FM.
0: Sanakan FM bersamamu.

0: ini. Evo bersama kami geng Agai pagi ini. Kita mau cerita menarik di medsos hari ini. Jadi Angkol mulakan dululah.
1: Macam biasa Angkol mula dululah. Tapi ini Angkol mau kasih cerita kamu. Angkol dapat nih berita menarik ini ataupun info menarik ini dari salah sebuah akbar tempatan di mana seorang remaja ceroboh cabul pelancong China ditahan polis.
0: Hai.
1: Ini berlaku di Semporna.
0: Sempurna.
1: Jadi polis menahan seorang laki, remaja laki berusia 18 tahun, muda lagi, selepas disyaki menceroboh dan mencabul pelancong wanita warga China di sebuah resort di Semporna lah, ya, pada hari Minggu. Jadi ketua polis daerah Semporna, Superintenden Tan Hiap Pua berkata, suspek ditahan sepasukan anggota bagian siasatan jenayah IPD Semporna di kawasan resort berkenaan kira-kira 8 malam. Dan menurutnya kejadian terbabit dipercaya berlaku kira-kira jam 3 pagi semasa mangsa yang berusia 25 tahun ini sedang tidur di resort itulah. Jadi siasatan awal mendapati mangsa menyadari seorang lelaki berada di dalam bilik dia, dan suspek tuh kotak cap dia dipercaya memegang tangan mangsa dan menanggalkan sebagian pakaian sebelum berlaku pergelutan.
0: Ui.
1: Lepas itu mangsa berjaya melarikan diri dan bersembunyi di kawasan semak berhampiran sebelum ditemukan seorang pekerja resort beberapa jam kemudian. Menurutnya suspek sempat menarik rambut mangsa hingga terjatuh, sehingga wanita itu coba melarikan diri lah. Dan pihak polis menyiasat kes mengikut Seksyen 448 Kanun Keseksaan kerana menceroboh rumah, dan Seksyen 354 Kanun Sama kerana menggunakan kekerasan jenayah dengan niat mencabul kehormatan. Tapi polis menasihatkan orang ramai supaya tidak membuat sebarang spekulasi atau menyebarkan maklumat yang belum disahkan kerana siasatan masih dijalankan. Jadi jangan kamu sembarang orang bilang buat andaian sendiri. Betul. Biar polis yang buat siasatan. Nanti kita tahu juga keputusannya tu.
0: Okey. Yeah, okey. Dan satu lagi berita di mana polis Sarawak terima dua laporan polis berhubung kejadian khianat dengan api dan baling objek disyaki bahan letupan mercun membabitkan kedai serba neka di daerah Kuching dan Seri Aman. Di mana pengarah PDRM Sarawak menasihatkan premis yang belum membuat laporan polis supaya berbuat demikian dengan segera. Dan siasatan awal mendapati modus operandi hampir sama, di mana dua suspek bertopeng membaling objek berisi bahan letupan atau mudah terbakar. Apapun, tiada kecederaan serius dilaporkan dan motif disiasat di bawah Seksyen 436, dan dakwaan jual tambah nilai judi dalam talian turut disiasat. Ini kepada premis yang terlibat itu diminta untuk membuat laporan polis jugalah, supaya pihak polis dapat meneruskan dorang punya kerja
1: siasatan.
0: Dan kita harapkan tiadalah unsur-unsur khianat macam gini terjadi dengan kita, Angkola.
1: Betul.
0: Padahal kita pun tak jangka kan ada orang ni dangki. Kadang siapa ni Ranba, kita susah didangki. Kalau senang lagi lah didangki.
1: Susah pun orang tidak senang tengok kau, apalagi kau senang, tambah orang tidak senang tengok kau. Itulah orang bilang dunia sekarang. Bukan dunia sekarang, dunia dari dulu pun begitu. Ada saja orang dengki.
0: Penyakit hati kali bani kan?
1: Penyakit hitam hati.
0: Macam kau marah ya?
1: Bukan, kadang-kadang kita tengok, kita dengar begitu punya cerita kan, kita tidak paham apa yang orang mau tu cap sebenarnya.
0: Betul lah.
1: Adakah orang macam buat suka-suka ataupun ada unsur-unsur tertentu, tapi kita tidak tahu. Biarlah polis yang siasat sepenuhnya.
0: Betul.
1: Dan kita harap yang buat begitu segera tertangkaplah.
0: Iya.
1: Untuk orang bilang supaya tidak lagi kedai-kedai lain yang kena buat beginilah.
0: Ya, kan dikasih jarak juga ni.
1: Itulah, Pak.
0: Itulah, biarkan orang. Itu dia menarik di medsos hari ini. Sanakan FM bersama.
2: Menarik di medsos hari ini. Setiap hari 7.

0: dan masa anda untuk cari dan musnahkan tempat-tempat pembiakan nyamuk Aedes di persekitaran rumah anda. Menghapuskan Aedes tanggungjawab bersama. Tiada Aedes, tiada dengue.
1: Mampus kau Aedes.
2: Kekal lagu RRS bersama kami setiap hari Rabu pukul 9.30 pagi bersama kami Roger C. Sandakan FM bersamamu. RRS Roger C. Variasi lagu yang terbaik di Sandakan FM 90.1.

0: Evo bersama dengan geng Agai Syaf dan Uncle Totong.
1: Okey, kembali bersama seorang. Jadi, siapa ada yang demo kasih tahu ini sama kita?
0: Ada, kemarin ada satu gempa bumi sederhana telah berlaku di Semenanjung Minahasa, Sulawesi pada jam 3.31 petang. Koordinat 0.8 darjah selatan dan 122.7 darjah timur, bermagnitude 5.2 dengan jarak 150 km selatan dari Gorontalo, Indonesia, dengan kedalaman 10 km. Apapun, tiada ancaman tsunami kepada Malaysia.
1: Okey lah, jadi apapun, sentiasa kita bersiap sedia. Orang bilang berhati-hati lah kan, Jab?
0: Ya, sebab kalau kita tengok engkau lah, kalau kau perasan dalam beberapa bulan ini, kita sering dengar pasal gempa bumi.
1: Ya, dan kebanyakan yang berlaku di Indonesia. Ada hari itu yang orang bilang terus menggegar dunia lagi sekali, yang anak Krakatau
0: itu. Nah, itulah tuh. Dan ada lagi satu gempa yang berlaku di Borneo baru-baru ni, minggu lepas rasanya kan. Jadi apapun, sama-sama kita doakan semoga kita semua sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekejap lagi kita ada berita Sabah FM. Nanti geng Agai akan kembali selepas ini. Senangkan FM bersamamu.